berbahaya bagi kesehatan pernapasan teman Brodo. Jadi pakai masker ya teman Brodo ya, karena dapat menyebabkan bau menyengat gitu, karena ketika benda terbakar kayak gitu teman Brodo. Jadi gimana nih rencana akhir pekan kalian? Nah, sebelum meluncur untuk hangout atau sekedar healing tipis-tipis nih, penting banget ya teman Brodo untuk selalu ngecek update cuaca terkini biar rencana kalian tuh enggak buyar kena guyuran hujan. Nah, jadi tetap terlaksana nih karena kamu bawa payung. Jadi untuk beberapa hari ke depan kalian memang harus tetap ekstra waspada ya, karena kalau mau beraktivitas di luar ruangan ya, wilayah-wilayah yang seperti tadi aku informasikan, aku ulangi ya, Solo, Agam, Kota Padang itu diprediksi bakal mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Sekarang sih cerah ya, tapi nanti bisa jadi hujan nih teman berdua. Jadi jangan lupa terus payung jas hujan itu wajib kayaknya ya di bulan Agustus ini. Jangan sampai gara-gara cuaca suasana hati kalian tuh jadi ikutan mendung. Jangan, cukup cuaca aja yang mendung, hati kamu jangan. Selain potensi hujan, beberapa daerah juga terpantau mengalami kondisi udara kabur dan potensi kabut asap ya, terutama di wilayah Sijunjung, Tanah Datar, dan kawasan Payakumbuh. Buat kalian yang berencana road trip nih, atau mungkin riding santai, naik-naik motor kecepatan 40 km, santai banget ya. Please banget ya, perhatikan jarak pandang dan selalu prioritaskan keselamatan di jalan. Dan cek motor kamu, lampunya masih nyala nggak gitu, rem kamu masih mantep nggak remnya ya, itu penting banget teman Brodo ya, agar tidak terkena kecelakaan kayak gitu, untuk mengantisipasi ya, kita kan nggak tahu. Buat yang ada di Kepulauan Mentawai ini atau mau ke Mentawai, kondisi cuaca di sana cenderung lebih variatif ya, dengan perpaduan berawan hingga hujan ringan. Nah, buat kalian yang hobi surfing nih ke laut, nyelam-nyelam atau kegiatan laut, nah, tetap stay tune ya, dan ikuti terus arahan otoritas setempat teman Brodoa ya. Safety is number one ya, pokoknya keamanan itu penting banget teman Brodoa ya. Apapun agenda kalian hari ini atau besok, pastikan kondisi fisik tetap fit nih, ini penting banget teman Brodoa. Kalau kalian memang nggak fit ya, hari ini apa namanya batuk-batuk gitu, walaupun kecil ya aku sarankan istirahat aja deh gitu ya, karena perubahan cuaca nih yang nggak menentu nih kayak gini gampang banget teman Brodoa bikin badan jadi gampang drop ya. Terus jaga pola makan, minum vitamin kalau perlu teman Brodoa, langsung aja ke apotek, di situ ada 24 jam tuh di Tarandam tuh, standby terus tuh ya, istirahat cukup biar energi tetap on ya, makan nasi ya. Jangan minum susu aja, gak makan nasi. Pokoknya biar aktivitas kalian tuh tetap seru bareng teman-teman ya. Jadi kalian pokoknya, oh ya, terus pesan penting ya untuk kita semua, jangan gampang skip info BMKG ya, karena kondisi cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu dengan cepat ya. Selalu pantau aplikasi info BMKG dengan smartphone kalian atau situs resmi mereka, supaya kalian bisa update terus secara real time dan enggak ada kemakan hoax nih cuaca yang gak jelas sumbernya, tiba-tiba ada apa gitu, angin puyuh gitu, padahal gak ada gitu. Harus terus pantengin smartphone kalian ya. Jadi gimana teman-teman, udah siap menghadapi cuaca hari ini? Ada apapun kondisinya, yang penting tetap semangat dan stay safe dimanapun kalian berada teman-teman ya. Semoga cuaca di daerah kalian mendukung semua rencana keren kalian hari ini ya. See you in the next update. Keep shining and stay productive teman-teman.

Tutup screen gue capek scrolling. Seruput kafein di panglima poli. Meditasi kayak Shaolin. Diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja selalu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Melihat dinding atau kertas penuh coretan krayon seringkali membuat orang tua pusing. Namun, bagi anak usia dini, coretan abstrak itu adalah bentuk komunikasi pertama mereka sebelum bisa membaca dan menulis. Saat anak-anak mencoret-coret, sebenarnya ada 3 proses hebat yang sedang terjadi. Yang pertama, melatih otot tangan, yaitu memegang dan menggerakkan krayon, melatih motorik halus anak. Ini adalah modal penting agar mereka bisa memegang pensil dengan benar saat sekolah nanti. Yang kedua, menuangkan emosi, yaitu goresan garis tebal atau tipis adalah cara jujur si kecil, mengungkapkan rasa senang, marah, atau cerita yang ada di dalam kepala mereka. Yang ketiga adalah mengasah otak. Saat anak menggambar garis melingkar dan menyebutnya kucing, otak mereka tuh sedang belajar mengenali simbol dan berimajinasi. Tips untuk orang tua, jangan larang mereka, sediakan kertas bekas yang luas atau area dinding khusus yang boleh dicoret-coret. Alih-alih mengkritik hasilnya, cobalah bertanya. Wah, seru sekali, bisa ceritakan ke ibu, ini gambar apa ya nak?
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

98 FM, teman terbaik kamu, teman bro dua. Balik lagi update berita paling seru dan penting banget nih buat kamu pantengin hari ini, teman bro dua. Jadi kali ini ada kabar yang agak mendebarkan ya, tapi berakhir dengan happy ending dari perairan Sumatera Barat nih, teman bro dua. Nah, penasaran kan ceritanya kayak gimana nih? Ya, langsung aja kita bedah bareng-bareng kronologinya ya, teman-teman bro ya. Jadi, beberapa waktu lalu ada sebuah kapal cepat atau speedboat yang dilaporkan mengalami insiden yang cukup bikin spot jantung nih, teman-teman bro. Kapal tersebut mendadak kandas di tengah perairan saat membawa sejumlah penumpang. Bayangin aja nih, lagi asik-asiknya berlayar, kapalnya malah nyangkut dan enggak bisa bergerak. Jadi pastinya situasi saat itu bikin caos ya, dan bikin deg-degan banget untuk semua orang yang ada di atas kapal ya. Untungnya respon dari tim penyelamat kita enggak pakai lama nih, alias sat-set langsung gercep nih, teman bro dua. Kantor pencarian dan pertolongan atau SAR Padang langsung bergerak cepat begitu mendapat laporan darurat tersebut nih. Tanpa buang-buang waktu, tim gabungan langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk memastikan keselamatan para penumpang yang terjebak di tengah laut.

Nah, proses evakuasi sendiri berjalan cukup dramatis ya teman Radio, namun tetap terkendali berkat profesionalisme petugas di lapangan. Satu persatu penumpang berhasil dipindahkan ke kapal evakuasi dengan aman. Dan keren banget nih teman berdua, dedikasi di para pahlawan kita di garis depan penyelamatan ini. Mereka tuh selalu siap siaga 24 jam untuk kita semua. Dan dari kejadian ini ada banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil ya teman berdua, terutama soal pentingnya faktor keselamatan dalam setiap perjalanan laut. Jadi kondisi cuaca dan alam yang seringkali susah ditebak nih, kayak doi nih yang hatinya susah ditebak. Menurut nakoda ya teman berdua ya, operator kapal maupun penumpang itu harus selalu waspada dan gak pernah mengabaikan standar prosedur keselamatan yang ada ya. Aksi penyelamatan ini benar-benar membuktiin ya teman berdua kalau keselamatan jiwa itu adalah nomor satu. Tim SAR Padang bersama unsur terkait langsung berjibaku menghadapi medan laut demi mengevakuasi seluruh penumpang kapal cepat yang kandas tersebut dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah ya. Nah, buat kamu nih teman bro yang hobi traveling lewat jalur laut atau hobi main ke pulau-pulau, jadikan kisah ini sebagai pengingat ya agar selalu mengecek kesiapan sebelum berangkat ya. Tetap waspada teman bro doa, patuhi aturan dan apresiasi terusnya ke keras tim SAR kita ya. Stay safe and see you on the next update teman bro doa.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
3: Aku tidak pernah meragukanmu.
4: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
3: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
5: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
6: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
5: Hah? Maksudnya?
6: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah menargetkan realisasi investasi nasional pada 2027 mencapai 2.322 triliun. Target tersebut meningkat dari sasaran investasi 2006 sebesar 2.041 triliun yang diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan investasi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan 2 2006, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,29% secara tahunan dengan kontribusi investasi sekitar 39%. Rosan menjelaskan kontribusi investasi tersebut berada di atas kisaran normal yang umumnya berkisar 28 hingga 29%. Kondisi tersebut menunjukkan peran investasi yang semakin penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target investasi 2007 menjadi bagian dari sasaran investasi nasional sehingga 13.032 triliun sepanjang periode 2025 hingga 2029. Target 5 tahun tersebut meningkat sekitar 143% dibandingkan realisasi investasi dalam kurun waktu 10 tahun sebelumnya.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih?

0: wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lihat dulu nih untuk hari penting hari ini, teman Pro 2. Di hari 15 Agustus itu ada hari spesial apa sih? Nah, ini spesial banget, teman Pro 2, untuk Indonesia. Kenapa? Kalian tahu nggak? Pasti kalian tahu sih waktu dulu sekolah karena kalian kan belajar ilmu sejarah kan. Hari ini 15 Agustus bukan cuma sekedar tinggal tanggal di kalender biasa ya. Tahu jauh di masa lalu nih, tepatnya tahun 1945 ada peristiwa super krusial yang jadi turning point nih, atau titik balik bersejarah bagi dunia dan pastinya buat perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang kita cintai ini, teman Pro 2. Tanggal 17, pada tanggal ini Kaisar Jepang Hirohito bikin pengumuman yang bikin dunia gempar nih. Melalui siaran radio yang dikenal dengan sebutan Gyokuon Hoso, Jepang secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. Bayangin aja nih, teman Pro 2, gimana atmosfer dunia saat itu ketika kekuatan besar yang selama ini mendominasi akhirnya harus mengakui kekalahan di Perang Dunia Kedua. Dan bagi Indonesia, kabar menyerahnya Jepang ini adalah sebuah celah emas ya. Setelah bertahun-tahun dari tahun 42 hidup di bawah bayang-bayang penjajahan, momen ini menciptakan apa yang kita kenal sebagai kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para tokoh pergerakan kita untuk bergerak cepat. Nah, dari celah bersejarah inilah, teman Pro 2, keberanian tokoh kita, bangsa kita saat itu, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, benar-benar diuji. Hanya berselang 2 hari setelah pengumuman penting tersebut, mereka berdua akhirnya mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yaitu sebuah langkah berani yang mengubah nasib jutaan orang Indonesia selamanya. Sampai sekarang nih, udah hari ulang tahun ke-81 nih. Jadi tanpa membuang kesempatan ya, waktu itu 15 Agustus para pejuang kita langsung gerak super cepat nih, sat set. Mereka nggak pakai lama untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut untuk mempersiapkan segala sesuatu demi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme benar-benar lagi di puncak-puncaknya nih waktu itu ya, teman-teman. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, itu betapa luar biasa ya timing sejarah ini, teman Pro 2. Bagaimana sebuah keputusan di seberang sana lewat siaran radio bisa memicu rangkaian aksi yang berujung pada lahirnya sebuah negara berdaulat. Nah, ini membuktikan bahwa setiap detik sejarah itu punya pengaruh yang sangat besar buat hidup kita di masa sekarang nih, teman Pro 2. Jadi di momen 15 Agustus tahun ini, yuk kita ambil jeda sebentar untuk merenung dan berterima kasih nih kepada para pahlawan yang udah memanfaatkan setiap kesempatan dengan cerdas dan berani di saat itu, 81 tahun yang lalu ya. Semoga perjalanan perjuangan mereka tetap hidup di dalam diri kita untuk terus berkarya dan memajukan bangsa ini. Jadi, teman-teman berdua, Happy Historical Day!

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Jadi untuk hari penting hari ini 15 Agustus, tadi sebelumnya aku udah informasiin ya, 41 tahun lalu di hari ini itu adalah Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tahun 1945. Dan hari ini teman berdua ada hari bersejarah juga, khususnya bagi mana nih pecinta Korea, mana nih pecinta Korea drakor. Nah jadi masih seputar 15 Agustus ya, tapi kali ini kita bakal terbang sejak ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Selain punya arti penting untuk Indonesia teman berdua, ternyata tanggal 15 Agustus di sana tuh dirayakan sebagai hari nasional super spesial di Korea, yang dikenal dengan nama Gwangbokjeol. Gimana sih bahasanya ya? Jadi itu Gwangbokjeol itu adalah hari pembebasan nasional Korea. Nah, bayangin aja nih, tanggal ini nih jadi momen peringatan pembebasan mereka dari kekuasaan Jepang. Lagi-lagi Jepang nih teman pro 2 yang ngejajah, yang udah berlangsung tapi ini lebih lama ya, kalau kita tahun 45, mereka tuh sejak tahun 1910. Nah, bisa dibilang 15 Agustus itu adalah titik balik di mana mereka tuh akhirnya bisa merdeka. Salah teman berdua, 15 Agustus 45 justru titik balik di mana mereka tuh akhirnya bisa merdeka setelah sekian lama berada di bawah kependudukan. Jadi memang lebih lama lagi Jepang ngejajah Korea dibanding Indonesia ya teman berdua. Jadi saat kita 15 Agustus mereka lari Jepang dari Indonesia. Nah di saat itu juga mereka juga sudah tidak lagi menjajah Korea gitu. Jadi double impact kayak gitu. Nah, arti dibalik namanya itu pun dalam banget ya teman Brodo ya. Secara harfiah, Gwangbokjeol itu punya makna yang berkaitan dengan kembalinya cahaya. Nah, puitis banget kan? Nah, ibarat kata nih ya, setelah sekian lama berada di masa kegelapan pendudukan, akhirnya cahaya kebebasan kembali menyinari tanah Korea. Dan ada satu fakta unik nih teman Brodo yang mungkin jarang kita sadari ya. Jadi tanggal 15 Agustus ini juga bertepatan dengan hari kemerdekaan India. Nah, meskipun latar belakang sejarahnya beda tipis nih, tapi menarik banget ya melihat dua bangsa besar di Asia ini merayakan hari bersejarah di tanggal yang sama. It's like a cosmic coincidence.

momen ini jelas bukan cuma sekedar libur nasional biasa ya teman Brodoya. Bagi masyarakat Korelsel nih, Gwangbok Jeol ini adalah simbol perjuangan, ketangguhan, dan harapan yang gak pernah padam. Mereka tuh mengenang masa-masa sulit pendudukan sekaligus merayakan kemenangan jiwa bangsa yang akhirnya bisa berdaulat kembali. Dan kalau dipikir-pikir ya teman Brodoya, sejarah itu selalu punya cara untuk bikin kita takjub ya. Bagaimana satu tanggal itu bisa punya arti yang begitu mendalam bagi jutaan orang di berbagai negara, bahkan miliaran teman Brodoya, karena kan penduduk bumi banyak banget ya. Semangat untuk merdeka dan menjadi bangsa yang berdikari ya, itu ternyata dirasakan hampir sama oleh banyak bangsa di dunia setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi semoga gak ada lagi Perang Dunia Ketiga dan selanjutnya ya teman Brodoya ya, kita damai-damai aja deh tinggal di bumi. Jadi buat kita yang lagi asik menikmati kebebasan hari ini ya teman Brodoya, kita ambil pelajaran dari semangat Gwangbok Jeol ya. Terus jaga semangat juang untuk bikin perubahan positif nih di lingkungan sekitar kita ya. Melakukan hal-hal yang baik, senyum-senyum gitu, ramah gitu ya. Semoga kita bisa selalu bisa menjaga cahaya kemerdekaan itu tetap terang sampai kapanpun. Stay serious teman-teman, stay inspired.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Berdoa Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1.000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab produksi pangan nasional kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga lo respons?
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
4: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90 Kamal FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi lagi ramai banget nih kebakaran hebat di Gunung Bromo, teman Pro 2, dan akhirnya mulai sedikit demi sedikit mulai padam dan tembus hingga ribuan hektar ya, teman Pro 2. Jadi pemantauan drone tidak lagi menemukan, saat ini tidak lagi menemukan titik api, tetapi petugas masih melakukan penyisiran nih, pembasahan dan juga patroli. Dan kawasan juga sudah ditutup ya, teman Bro 2, hingga 15 Agustus 2026 atau hingga hari ini, teman Bro 2. Jadi memang kondisi Gunung Bromo ini saat ini kabarnya bikin hati lega ya, karena kita semua pecinta alam setelah berjuang melawan kobaran api selama 11 hari nih, teman Bro 2, 11 hari lamanya kawasan ikonik kita Taman Nasional Bromo Tengsir Semeru atau TNBTS akhirnya dinyatakan sudah padam dari kebakaran hebat per Jumat 14 Agustus kemarin, teman Bro 2. Akhirnya Bromo bernapas lega lagi ya, dan gak main-main, dampaknya ternyata cukup luas banget ya. Berdasarkan asesmen terbaru, kebakaran ini melahap sekitar 1.120,3 hektar area TNBTS. Wow, luar biasa luas banget ya, teman-teman Roda ya. Vegetasi berharga seperti cemara gunung, akasia hingga semak belukar yang jadi ciri khas kecantikan Bromo jadi korban. Bayangin betapa sedihnya melihat kawasan seindah itu harus berjuang melawan api selama hampir kurang lebih 2 minggu ya, teman-teman Roda ya.

Apresiasi setinggi-tingginya untuk tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri hingga para relawan yang benar-benar jadi pahlawan di sini nih. Mereka tuh enggak cuma memadamkan api secara manual ya teman Bro, tapi juga mengerahkan helikopter untuk waterbombing hingga 64.000 liter air. Dan aksi saset-saset ini jadi bukti nyata ya kalau kolaborasi semua pihak memang jadi kunci utama untuk menangani bencana kayak gini nih. Dan meskipun titik api sudah nihil ya berdasarkan pantauan drone, petugas tetap enggak mau lengah nih teman Bro. Jadi tetap melakukan penyisiran dan patroli serta pembasahan terus dilakukan ya. Soalnya masih ada beberapa potensi sisa bara di dalam tanah yang bisa aja memicu api baru nih. Jadi keselamatan kawasan tetap jadi prioritas utama sebelum benar-benar dinyatakan aman.

Dan buat kamu yang rencana mau healing nih ke Bromo dalam waktu dekat, ya harap bersabar ya teman berdua. Kawasan wisata ini masih ditutup total ya, walaupun memang api, titik api sudah mulai padam untuk wisatawan. Hingga di sini sih diinformasikan 15 Agustus, tapi seperti kemungkinan akan ada perpanjangan ya, karena memang belum mati total sepenuhnya, masih ada potensi. Jadi penutupan ini perlu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, supaya nantinya kalau dibuka kembali semuanya tuh udah benar-benar aman untuk dikunjungi wisatawan teman berdua. Jadi kejadian ini pasti jadi tamparan keras nih, sekaligus pengingat buat kita semua, wisata alam adalah harta bersama. Jadi menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita bareng-bareng. Jangan pernah ya teman berdua mengabaikan aturan keselamatan, apalagi hal-hal sepele yang bisa memicu kebakaran di area hutan yang rentan kayak gini ya. Tetap stay tune untuk info terbaru mengenai pembukaan kembali kawasan wisata Bromo ya teman berdua. Semoga kedepannya bisa semua bisa lebih bijak lagi saat menikmati indahnya alam Indonesia. Stay safe, keep the earth green, and see you on the next trip teman berdua.

0: Ah, gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih. Ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat pagi, teman masih di program Sabana Pagi, teman Produa. Welcome back Sabana Pagi. Tapi kita program khusus untuk jam 9 sampai jam 10 ini sepada di Explorer ya teman Produa ya. Program siaran yang paling seru yang siap nemenin pagi kalian dengan segudang cerita inspiratif. Dan buat kalian yang udah siap untuk refreshing pikiran dan nambah wawasan baru, kalian udah ada di frekuensi yang bener banget nih di 90,8 FM ya. Begini, kita bakal ngebahas tema besar yang dijamin bikin kalian langsung pengen packing tas dan jalan-jalan nih di weekend ini, yaitu tentang budaya dan pariwisata. Indonesia kan terkenal banget ya, punya surga tersembunyi di setiap sudutnya, mulai dari tradisi lokal yang magis sampai destinasi wisata alam yang indahnya benar-benar kelewatan batas ya. Kita bakal ngajak teman Produa nih keliling Nusantara secara virtual, ngulik cerita-cerita keren di balik karavan lokal, dan tentunya ngasih rekomendasi destinasi wisata paling estetik buat healing akhir pekan kalian ya. So, buat kalian yang hobi ngetrip atau sekadar penasaran sama kebudayaan unik di negeri kita tercinta, jangan kemana-mana ya. Tapi ingat teman Produa ya, traveling tuh bukan cuma soal jalan-jalan dan foto-foto kece untuk feeds media sosial aja ya. Bukan cuma itu, lebih dari itu, pariwisata dan budaya adalah identitas kita ya di tema kita hari ini nih. Warisan berharga yang harus kita kenal, kita banggakan, dan tentunya kita jaga bareng-bareng ya supaya tetap lestari ya. Nah, buat beberapa waktu ke depan, dalam satu jam ke depan teman Produa masak aku ya, siapkan kopi. Nah, aku juga mau nyeduh kopi nih abis ini nih. Atau teh hangat kalian, pasang headset kalian terbaik kalian yang bagus banget ya di, dan nikmati perjalanan audio yang seru banget ini teman Produa. So tighten up your seatbelt, enjoy the vibe, and let's explore the beauty of our culture and nature together ya teman Produa ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk, biar kalian makin semangat di pagi hari ini.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
3: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jadi untuk informasi berikutnya, teman Bro 2 membahas kita tentang budaya dan pariwisata ya untuk di hari ini. Kalau kita bahas peta pariwisata di kawasan Asia Tenggara nih, teman Bro, tahun 2026 ini memang sangat menarik sekaligus menantang ya. Jadi berdasarkan data terbaru, Malaysia sukses mempertahankan posisinya nih, teman Bro, sebagai destinasi wisata paling dominan di ASEAN dengan raihan 21,12 juta kunjungan asing sepanjang semester pertama ya, dari Januari sampai Juni 2026. Pencapaian ini menegaskan bahwa kombinasi aksesibilitas yang mumpuni serta strategi promosi budaya yang konsisten mampu menjaga daya tarik mereka tetap tinggi ya, bahkan melampaui angka kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019. Dan di sisi lain, teman Brodo, posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya luar biasa masih harus berjuang lebih keras nih. Saat ini Indonesia menempati peringkat kelima nih di ASEAN dengan catatan 7,45 juta wisatawan. Meskipun kita mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,71% dibandingkan tahun lalu, ya kita perlu mengakui ya bahwa negara tetangga seperti Vietnam kini melesat jauh nih, teman Brodo, dengan 12,3 juta kunjungan, menempatkan mereka di atas Indonesia. Dan pertumbuhan impresif Vietnam ini menjadi sinyal bahwa kita harus segera memperbarui strategi nih, tidak hanya sekedar mengandalkan keindahan alam yang sudah memukau dari dulu kala ya, teman Brodo ya. Nah, di tren ini, teman Bro 2, pariwisata ASEAN saat ini emang didominasi oleh pergerakan wisatawan antar negara di kawasan sendiri ya, yang menyumbang lebih dari 70% total kunjungan di negara, kayak gitu, teman Bro 2, seperti Malaysia contohnya. Ini menunjukkan bahwa pasar ASEAN adalah pasar potensial nih yang harus kita garap lebih serius nih, teman Bro. Wisatawan zaman sekarang tidak lagi hanya mencari destinasi untuk bersuah foto aja, enggak, melainkan mencari pengalaman otentik yang mendalam, mulai dari keunikan tradisi lokal hingga cita rasa kuliner tradisional yang khas. Nah, contohnya misalkan situasi Singapura ya, yang justru mengalami penurunan tipis kunjungan, menjadi celah sekaligus tantangan nih bagi kita nih. Dan jika kita bisa lebih kreatif nih dalam mengemas narasi budaya Indonesia di media sosial dan memanfaatkan teknologi digital dengan lebih masif, ya bukan tidak mungkin ya daya tarik Indonesia ini akan semakin meningkat nih, teman berdua. Destinasi-nasi di luar destinasi utama harus mulai lebih berani nih tampil dan memperkenalkan sisi unik budaya mereka di kancah internasional.

tugas menjaga pariwisata ya. Kita bukanlah tanggung jawab pemerintah semata nih. Sebagai generasi muda, teman Prodo memiliki peran vital sebagai duta budaya ya, melalui konten-konten kreatif nih. Jadi dengan membagikan rekomendasi tempat yang belum terjamah atau istilahnya kalau sekarang hidden gems ya. Ini menggunakan budaya lokal di media sosial, kita tuh secara tidak langsung sedang membangun branding Indonesia yang lebih kuat dan modern di mata dunia. Dan akhirnya ya, pariwisata masa depan adalah soal bagaimana kita menghargai dan melestarikan budaya sambil tetap terbuka pada inovasi. Indonesia tuh memiliki modal budaya yang tak tertandingi loh teman Broda. Ya tantangannya kini tinggal bagaimana ya kita mengemas dan menyajikannya secara menarik agar wisatawan merasa bahwa Indonesia adalah destinasi wajib yang harus dikunjungi setidaknya sekali nih seumur hidup. Jadi terus eksplorasi teman-teman berdua, terus bangga dengan warisan negara kita dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tuh punya segalanya untuk jadi nomor satu. It's number one. Tetap semangat menjaga kelestarian budaya teman-teman berdua ya, karena dengan begitu pariwisata kita tidak hanya akan maju dalam angka aja nih, tapi juga akan memberikan dampak positif yang panjang bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang. Jadi kita harus explore lagi ya teman-teman berdua.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon

0: mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Tadi kita ngomongin tentang ini ya, teman Bro 2 ya, sebelumnya tentang berita yang Malaysia untuk pariwisata memang di atas Indonesia nih, teman Bro 2. Tapi jangan salah, kita masih ada sesuatu hal yang sangat menguntungkan nih yang belum tentu Malaysia punya. Ya, yaitu namanya transformasi desa wisata. Jadi siapa bilang nih teman Prodo membangun desa wisata itu membosankan? Nah, buktinya sekarang lagi tren banget nih transformasi desa wisata yang enggak cuma sekadar jual pemandangan tapi juga dia mereka tuh jual juga ngulik potensi lokal sampai bikin dompet warga makin tebal. Nah, salah satu kabar seru yang baru-baru ini mencuat adalah melonjaknya pendapatan desa wisata hingga 56% berkat inovasi yang super kreatif ini nih teman Prodoa. Nah, di balik suksesnya desa ini ternyata ada pada kreativitas mereka dalam mengemas kearifan lokal. Nah, mereka tuh enggak cuma terpaku pada wisata alam aja enggak, tapi juga menghidupkan kembali tradisi jamu tradisional dan produksi emping yang punya nilai jual tinggi. Ini bukti nyata kalau budaya kita tuh kalau dikelola dengan sentuhan modern bisa jadi magnet untuk turis milenial dan gen G ya teman Brodo ya. Nah, ini kejadiannya itu ada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan yang paling unik nih ya teman Brodo itu mereka tuh juga memanfaatkan budidaya maggot BSF atau Black Soldier Fly ya sebagai bagian dari ekosistem wisata edukasi. Siapa sangka lalat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap enggak banget ya. Jadi kalau misalkan ada hinggap lalat pengen kita usir cepet-cepet. Nah, di sana ternyata bisa jadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi dan juga solusi buat masalah lingkungan di desa tersebut teman Brodo. Benar-benar perpaduan yang out of the box ya. Enggak ada yang nyangka lalat itu bisa di maksimalkan potensinya. Lonjakan pendapatan desa itu sampai 56% tentu bukan angka yang kecil ya, besar banget. Ini adalah hasil dari kerja keras gotong royong warga desa yang sadar bahwa pariwisata adalah peluang untuk memajukan daerah mereka sendiri. Jadi mereka membuktikan nih bahwa kemandirian ekonomi desa itu bisa dicapai tanpa harus menghilangkan jati diri budaya setempat.

Pelajaran yang bisa kita ambil ya teman Brodo ya di sini adalah pariwisata yang berkelanjutan itu sebenarnya sangat bergantung pada seberapa jauh kita bisa melibatkan masyarakat lokal. Jadi kita ajak nih untuk bekerja sama gitu. Ketika warga udah punya rasa memiliki dan bangga dengan budayanya, promosi yang dilakukan secara organik dari mulut ke mulut itu akan jauh lebih efektif daripada iklan berbayar yang mahal. Nah, buat teman Prodo yang pengen healing sambil nambah ilmu, destinasi model kayak gini tuh wajib banget masuk ke dalam wishlist perjalanan kamu ya. Nah, bukan cuma bisa menikmati suasana desa yang asri, kamu juga bisa belajar langsung cara mengolah produk lokal yang otentik dan ramah lingkungan. Misalkan kamu ke desa wisata di mana di situ adalah membuat rendang gitu. Jadi kamu sambil buat rendang sambil nyicipin rendang. Jadi it's a win-win solution for everyone ya teman Prodo ya. Jadi yuk kita dukung terus gerakan desa wisata kreatif kayak gini nih, contohnya tadi yang di Magelang tadi ya, dengan terus mengeksplorasi dan menghargai produk-produk lokal dalam negeri ya. Secara nggak langsung tuh kita sedang membantu menggerakkan roda ekonomi akar rumput. Keren banget kan? Oke, keep exploring teman Prodoa, stay local proud and let's make our village shine even brighter. Oh iya teman Prodo, nanti ini adalah program Sabana Pagi, program segmen terakhir nih teman Prodo untuk sepada di Explorer hari ini jam 10 pagi ini. Kita nanti lanjut lagi tetap dengan aku teman Prodo, kita request lagu di Prodo Hitlist ya nanti jam 10 pagi setelah pembacaan info Prodo ya. Nah, kita lanjut dulu yuk teman Prodo sebelum nanti kita masuk ke segmen berikutnya. Request kita putar dulu lagu dari Putri Aryani nih, Mimpi. Check it out teman Prodo.

90. Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, PSSI diwakili Komite Eksekutif Esko Vivin Cahyani Sungkono yakin Timnas Putri U16 Indonesia dapat bersaing pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 yang bergulir Oktober mendatang. Optimisme Vivin hadir setelah menyaksikan pertandingan Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang mempertemukan Timnas Putri U16 Indonesia Garuda Pertiwi menghadapi Timnas Putri U16 Arab Saudi. Pada pertandingan tersebut, skuad Rasuhan Timos Keumenan berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 7-0 sekaligus mengawali turnamen dengan kemenangan. Timnas Putri U17 yang Indonesia selanjutnya dijadwalkan bertarung pada Grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 menghadapi tuan rumah Singapura, Arab Saudi, dan Bahrain mulai 5 hingga 11 Oktober 2026. Informasi berikutnya teman Pro 2, semangat cinta tanah air dan nilai-nilai perjuangan terus ditanamkan kepada generasi muda di Sumatera Barat di tengah perubahan zaman dan derasnya pengaruh digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong anak muda tidak hanya mengenang perjuangan pendiri bangsa tetapi juga meneruskan melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumatera Barat Doni Rahmasa Putra mengungkapkan salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Sepanjang 2026, Kesbangpol telah melaksanakan sekitar 7 kali bimbingan teknis wawasan kebangsaan yang dikemas dalam bentuk kemah kebangsaan. Informasi terakhir teman Pro 2, beragam upaya dilakukan di Dukcapil Kota Padang untuk mempercepat penuntasan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA 100%. Kepala Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan mengungkapkan, selain melakukan pelayanan jemput bola penerbitan KIA ke sekolah, juga diupayakan berbagai keuntungan bagi pemilik KIA. Antara lain, kata Ances, pemilik KIA bisa mendapatkan potongan harga khusus seperti untuk berenang di kolam teratai Gor Haji Agus Salim Padang. Saat ini Disduk Capil Kota Padang bersama Dispora merampungkan kerjasama yang dimaksud. Ances menyampaikan, normalnya tiket masuk untuk berenang di kolam teratai yakni Rp12.500, namun pemilik KIA bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp5.000, dengan demikian hanya perlu membayar Rp7.500 saja. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Welcome back teman Pro 2 Malaysia dengan aku semuanya. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat datang di program Pro 2 Hitlist teman Pro 2 bareng aku yang siap nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Gimana kabar teman Pro 2 hari ini ya? Semoga udah pada bangun tidur ya. Iyalah, udah matahari udah mulai kelihatan nih. Tadi pagi semalam memang hujan deras. Tadi pagi memang adem, masih banyak awan, tapi sekarang udah rame nih teman Pro 2, udah ada matahari. Udah cerah kayaknya ya. Semoga selalu cerah dan bahagia selalu ya teman Pro 2, apalagi di akhir pekan ini ya.

Yang tadi habis olahraga, mana tunjuk tangan? Gak ada pasti ya. Atau memang beneran olahraga, aku gak tahu aja kali ya teman berdua. Keren banget nih kalau memang kalian olahraga dan pastinya capek kan. Nah kalau capek memang aslinya menegurin berdua hearless teman berdua untuk request lagu biar kalian gak capek lagi di recharge energinya ya. Sampai jam 12 siang ini teman berdua, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Lagu-lagu terbaru semuanya ada di Pro 2 RRI Padang ya. Jadi kalau kamu punya request lagu atau kamu lagi pengen dengerin lagu lama, silakan aja request, nanti akan kita puterin kalau memang ada di listnya ya. Kita bakal muterin musik chart terpopuler yang lagi naik daun nih teman berdua, dan pastinya bikin suasana kamu makin happy dan makin smiley. Seperti biasa, kita gak cuma muterin musik aja ya, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget nih teman berdua kalau kalian mau berinteraksi, bisa gabung di line telepon 0751274842 atau di WhatsApp 0811665508.

Dan kalian boleh banget teman produk gabung di live streaming kami melalui smartphone dulu, RID Digital, berarti kamu udah download. Karena enak banget teman produk, kamu gak perlu lagi bawa-bawa radio, kamu cukup bawa handphone kamu aja, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Bisa request lagu juga, bisa dengerin kita juga teman produk. Atau bisa kalau lagi di depan komputer, kamu bisa live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja ya, menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih produk, jangan yang lain. So pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai teman Prado ya, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Stay tune bareng kita lanjut dulu ke lagu berikutnya teman Prado, ini lagu terbaru dari Dadali, Asbak Band. Sebenarnya sama aja sih teman Prado, ini lagunya asik ya, di saat kau berubah. Memang agak sedikit melo tapi lagunya seru teman Prado, dengerin deh. Oh iya, aku juga udah request ya, udah informasikan di Instagram @rri_prado_padang. Silakan pilih lagu-lagu kamu, nanti akan kita puterin ya teman Prado ya. Kita lanjut ke lagu ini dulu yuk.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Crawford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
12: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
13: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
14: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, Ngobrol Asik ala Urang Awam.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar seru nih banget nih, datang dari Ratu Pop Indie Dance kesayangan kita semua, CRG atau Carly Rae Jepsen ya. Penyanyi hits yang satu ini resmi comeback dengan ngerilis single terbaru berjudul Don't Leave Me on the Dance Floor. Wah, seru banget ya. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya jangan tinggalkan aku di lantai dansa sendirian. Yang dijamin bakal langsung masuk ke daftar putar favorit kalian. Nanti kita akan puterin ya. Nah, buat kalian yang doyan dengerin musik pop dengan sentuhan synth driven yang asik untuk berdansa gitu, ala-ala dansa-dansa di dance floor gitu, teman berdua, lagu ini bener-bener a must listen ya. Usut punya usut, lagu ini ternyata punya cerita inspirasi yang gak biasa ya. Dalam sesi wawancaranya, Carly ngebongkar kalau ide lagu ini muncul pasca dirinya melipir ke London untuk nonton pertunjukan legendaris ABBA Voyage, atau setelah sebelumnya sibuk rekaman di Swedia nih teman-teman, dari Swedia ke London. Mantap gak tuh? Nah, pengalaman nonton langsung aksi panggung grup legendaris tersebut bikin dia pulang dengan misi besar, yaitu menciptakan lagu pop bernuansa khas ABBA yang dipadukan dengan produksi modern. Nah, hasilnya, nah, sebuah mahakarya pop mid-tempo yang punya melodi super catchy ini teman-teman, dan hook kuat yang bakal bikin pendengarnya tuh langsung terngiang-ngiang serta pengen ikut nyanyi bareng CRG.

tentang ketakutan atau akan ditinggalkan atau rasa cemas dalam hubungan, ya ausensi apa sih istilahnya teman brodo ya, kayak gitulah. Aransemen musik itu sama sekali nggak bikin galau berkepanjangan ya, sebaliknya lagu ini justru dikemas jadi anthem dansa yang siap nemenin malam panjang kalian. Nanti beatnya itu middle up teman brodo, jadi memang agak sedikit seru banget kalau kalian dengerin ya. Jadi single Don't Leave Me on the Dance Floor ini juga jadi pembuka gerbang dari sisi Night dalam album ganda terbaru karir Ray Jepsen yang bertajuk Day and Night. Jadi setelah sebelumnya sempat ngasih bocoran nih lewat track dari sisi Day kayak Onwards dan After All, nah kehadiran single Bernuansa Malam ini ngebuktiin betapa versatile-nya musikalitas seorang CRG ya dalam memadukan pop klasik dan elemen futuristik.

Nah, enggak cuma memanjakan telinga, Teman Prodo, perilisan lagu ini juga ditemenin sama video musik sinematik yang keren abis ya. Nanti nonton deh di YouTube. Disutradarai oleh aktor sekaligus penulis naskah pemenang Tony Award, Jeremy O. Harris. Video musik ini dibintangi oleh aktor Alden L. Hendricks dan artis Olivia Washington. Visual itu benar-benar nangkep esensi emosional lagu tersebut nih, Teman Prodo. Ngegambarin dinamika pasangan di ambang batas hubungan yang akhirnya melampiaskan perasaan mereka di lantai dansa. Jadi emosional, ya udah di iniin dengan berjoget-joget di lantai dansa. Seru ya, positif, tetap positif. Begitu memprodo yang ngikutin perjalanan karir Ray Jepsen ini, jadisan ini jadi bukti nyata konsistensinya setelah sukses besar ya lewat album-album sebelumnya seperti The Dawnless Time dan The Love Lifetime. Jadi Carly sekali lagi nunjukin kapasitasnya sebagai salah satu penulis lagu pop paling jenius di era modern yang tahu persis nih gimana caranya meracik kisah hubungan dewasa menjadi sebuah lagu dance pop yang banger istilahnya ya. Nah, buat kalian yang udah gak sabar pengen dengerin album utuhnya, Day and Night dijadwalkan bakal rilis penuh dalam waktu dekat ya, Teman Prodo ya. Sambil nungguin albumnya meluncur, yuk masukin Don't Leave Me on the Dance Floor ini ke playlist harian kalian. Dengerin nih pakai headset terbaik kalian ya, dan nikmati sensasi pop ala disco era baru nih. Step tune and keep dancing, Teman Prodo. Kita langsung puterin dulu kali ya biar kalian dengerin dulu nih lagunya. Yeah.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba. Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu, ya paham lah, enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas,
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita intip-intip dulu nih requestan kalian dari Instagram ataupun di WhatsApp ya, teman Pro 2. Kita intip-intip dulu, mungkin di WhatsApp dulu ya, teman Pro 2 ya. Tadi sebelumnya aku udah puterin salah satu yang request melalui WhatsApp ya. Lagunya Celine, lagunya Sumpah Mati, Celine Grace. Sebenarnya untuk Sumpah Mati ini teman Pro 2 ada 3 versi. Pemenang Indonesian Idol juara 1, 2, 3 itu berkesempatan untuk nyanyi lagu Sumpah Mati, Rio Laskar, Aniki Baker, dan Celine Grace. Tadi tapi dia request lagu Celine Grace ya teman Pro 2 ya. Tadi udah kita puterin. Terus yang lain lagi nih request lagunya apa nih? Lagunya Astrid teman Pro 2. Bentar kita coba cek dulu. Oke, aku di sini katanya. Ya, kamu di sini, aku di sana. Oke, Astrid ini lagu bulan November tahun 2025. Oke, lalu kita cek lagi. Vanessa D Menjauh ini lagunya terbaru dari Vanessa D ya teman Brodo ya, dan memang lagunya asik banget. Setiap lagu Vanessa D yang terbaru tuh pasti jawab bagus-bagus ya. Terus Sabrina Leonor ini judulnya Selesai, udah selesai, Menjauh, OTW, apalagi nih judul judul-judul lagu lucu-lucu ya teman Brodo ya, judul lagu sekarang. Selesai ini juga sama bulan kemarin, baru banget teman Prado, baru bulan Juli kemarin. Terus nah oke, ini ada yang buka RR Padang, kita komen dulu kali ya sebentar.

Nah, ini ada yang request lagunya Selena Grace. Tadi udah diputer ya lagu Selena Grace ya. Kita lanjut ke lagu apa nih ya? Ya, dia lagunya Sabrina Leonard juga sih, cuman dia OTW dari Widya nih. Widya ini jauh nih, teman berodo di Semarang katanya nih. Dia, aku hampir tiap hari request loh katanya gitu. Oke, nah ini ada yang udah request, udah buka era digital. Aku coba balas chatnya dulu.

Sumpah Mati ini sebenarnya banyak banget teman Pro 2 untuk lagunya, tapi kita karena Sherina tadi udah kita puter, kita coba puter lagunya yang versi Rio Laskat ya teman Pro 2 ya. Itu di WhatsApp, di Instagram kita coba cek dulu.

Katanya aku kafatan. Bukan, aku bukan kafatan. Coba tebak lagi. Oke, ada yang request lagunya Cegil. Nah, Cegil, Cegil ini dari Nabila Takia ya. Oke, langsung kita putar aja nih lagu awal tahun 2026 nih. Fajar Nur, Salah Apa. Ini Fajar Nur kalau gak salah ada satu album ya. Dia salah satunya yang lagi rame banget karena jadi soundtrack Spider-Man yang terbaru ini. Spider-Man, apa namanya? Aduh aku lupa lagi. Aku kemarin diajak nonton Spider-Man cuman aku belum ada waktu nih teman pro 2. Spider-Man Brand New Day. Mungkin yang kita puterin ini aja kali ya, lagunya For Revenge ya. Karena For Revenge kalau enggak salah dia salah satu jadi lagu yang jadi soundtracknya Spider-Man nih teman pro 2. Judulnya adalah I Miss You Every Brand New Day. Ya ini kalau yang udah nonton kayaknya sedih banget nih Spider-Man kali ini teman pro 2. Samuel Cipta, Jagat Rasa. Nah, seperti biasa, masih banyak yang request. Tapi tumben nih, hari ini gak ada yang request Mesa Hira. Nah, biasanya kalau misalkan weekend, harusnya pesen kalian request lagu Mesa Hira di ujung minggu. Nah, pas banget nih kan, sekarang hari Sabtu. Oke, bentar-bentar ada chat juga ini. Sudah kak kafatan? Bukan, bukan. Nah, ayo tebak sampai bener ya. Oke, kita langsung puterin dulu kali ya lagunya ya. Salah satu dulu ya, lagu Astrid dulu. Cek, teman berdua cek it out.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Gali lagi logi. Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak,
3: apa sih Mel? Namanya juga lagi mandi, harus lama. Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
4: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar besar nih dan membanggakan banget datang dari superstar global kesayang kita Taylor Swift ya teman Brodo ya. Penyanyi dan penulis lagu jenis ini resmi mencetak sejarah baru dengan dinobatkan sebagai musisi termuda yang sukses masuk ke dalam jajaran bergengsi Nashville Songwriters Hall of Fame untuk Class of 2026. Wow, keren banget ya teman Brodo ya. Di usianya menginjak baru 36 tahun nih, pelantun lagu Love Story ini masuk dalam kategori 20 Years Contemporary Song writer atau artis dan bersanding dengan sejumlah musisi legendaris lainnya nih teman Pro 2. Pencapaian ini tentunya jadi bukti nyata ya betapa konsistennya dan kuatnya pengaruh karya-karya lirik yang diciptakan oleh Taylor dalam 2 dekade terakhir perjalanan karir musiknya. Bagi teman Pro 2 yang mengikuti perjalanan karirnya nih teman Pro 2, kota Nashville punya arti yang sangat spesial banget ya. Sejak masa remaja, Taylor menganggap kota tersebut sebagai rumah sekaligus tempat terbaik untuk mengasah kemampuannya dalam meracik kata-kata menjadi lagu hits yang relate banget nih sama kehidupan banyak orang nih teman Pro 2. Nggak heran kalau penghargaan ini terasa sangat emosional dan bermakna baginya. Dan prestasi gemilang ini menyusul kesuksesan besar yang diraih Taylor sebelumnya pada tahun 2026, di mana ia juga resmi dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame tingkat nasional ya sebagai salah satu perempuan termuda dalam sejarah. Dengan sederet karya ikonik mulai dari era album lama hingga versi rekaman ulangnya nih teman Pro 2, karyanya itu diakui secara global membentuk standar baru industri musik pop dunia. Wah, keren banget ya. Keberhasilan ini juga enggak lepas dari kerja keras dan pengorbanan luar biasa dari keluarganya di masa lalu ya. Dalam berbagai kesempatan, Taylor juga selalu mengenang bagaimana orang tuanya tuh rela pindah dari Pennsylvania ke Nashville demi mendukung impiannya menjadi penyanyi. Nah, bagi para Swifties, fansnya Taylor Swift ya, dan pencipta musik secara luas, pencapaian ini membuktikan bahwa dedikasi tinggi pada seni menulis lagu akan selalu membuahkan hasil yang manis. Nah, Taylor berhasil nunjukin nih teman Brodo bahwa lirik yang jujur dan personal bisa menjadi bahasa universal yang menghubungkan jutaan jiwa di seluruh penjuru dunia tanpa batasan generasi.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, pemerintah akan menertibkan pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak sesuai lokasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas koperasi di kawasan pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pembangunan Kopdes Merah Putih di kawasan gunung merupakan langkah yang tidak tepat. Ia menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi dan penertiban terhadap fasilitas yang dibangun di lokasi tersebut. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah saat ini terus mempercepat penyelesaian pembangunan Kopdes Merah Putih. Pemerintah berharap koperasi tersebut dapat menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi sekaligus berperan sebagai off-taker bagi masyarakat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu, jamu.

warga Kota Padang, khususnya masyarakat Paruput Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 di lapangan PSTS Tabing.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Gak nyangka ya, gak kerasa udah mau jam 12 siang aja nih di Sabtu yang cerah ini, teman berdua, di penghujung program Produa Hitlist. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di berjalan, teman Produa, di Instagram ataupun di WhatsApp. Makasih banget ya. Kayaknya semuanya udah aku puterin deh. Kalau memang belum diputerin, kamu request aja nanti siang ya. Nanti sama Rini diputerin. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu, teman Produa. Stay tune, keep spirit teman Produa, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti lanjut lagi dengan Uni Hasrini, teman Produa, yang akan menemani kamu di siang hari ini di program Rangudo Kreatif. Kira-kira mau bahas apa ya Uni Rini ya? Penasaran? Stay tune aja terus di Produa Dari Padang ya, teman terbaik kamu. Aku juga izin undur diri dari ruang dengar kamu, teman Produa. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ya. Aku mau nyari makan siang kali ya. Enak banget nih, teman Produa, di siang hari ini. Tapi sebelum aku izin undur dari ruang dengar kamu, aku putar dulu lagu requestan dari kalian, Nabila Takiyah, Cegil. Cekidot, teman Produa. Dan aku izin, bye-bye.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Begitu saja tidak bisa, bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukan

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu semuanya. Cie, lagi pada liburan nih. Wah, beda ya kita. By the way teman Pro 2, walaupun aku gak liburan di hari Sabtu ini, tetap aku seneng gitu ya, karena bisa nemenin kamu di siang hari ini teman Pro 2. Jadi balik lagi barengan sama Rini Kamal sampai sore hari nanti teman Pro 2. Kita bakal seseruan bareng, dan nanti kita juga bakal dengerin nih, dengerin chart untuk minggu ini, dan juga nanti jam 4 sore bakal ada music trainer. So teman Pro 2, pokoknya hari Sabtu ini bakal seru banget. Jadi pastiin untuk stay tune bareng sama kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, kita bikin siang ini lebih chills dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Neria with Don't Let Go.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: kali usin, kali kali kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam.
0: Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia

0: acara malam-malam begini pakai itu lagi. Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Lagi santai di sore hari,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. So, gimana nih siang hari ini teman Pro 2? Cukup panas cuaca Kota Padang gitu ya. Panas banget sih ini ya, teman Pro 2. Semalam sempat hujan banget, tapi pagi ini sampai siang ini juga lagi panas-panasnya. Jadi tetap nih teman Pro 2, dengan cuaca yang kayak gini jangan lupa stay hydrated. Tapi ya teman Pro 2, kalau dari Sudirman ini angin kencang. Jujur, angin kencang. Ini antara sepoi-sepoi apa agak kencang sih nih teman Pro 2. Ini kalau dikepas angin nomor 2 biasanya nih anginnya nih ya. Tapi tetap hati-hati untuk kamu yang sekarang di siang hari ini lagi berkendara gitu ya, atau mungkin juga lagi di jalan teman Pro 2, punya planning mungkin untuk menghabiskan akhir minggu bersama teman-teman dan keluarga. Anyway teman Pro 2, aku juga mau memberikan sebuah informasi ya. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu teman Pro 2, kalau saudara-saudara kita di NTT Sabtu pagi ini juga mengalami gempa bumi yang cukup dahsyat sekali teman Pro 2, di mana kekuatan dari gempa tersebut itu juga sangat mengkhawatirkan, di mana magnitudonya itu 7,7 kalau nggak salah ya teman Pro 2. Sempat ada peringatan dini tsunami akibat gempa ini, tapi akhirnya sudah dicabut nih teman Pro 2. Dan gempa ini kan terjadinya tuh tadi pagi banget ya teman Pro 2, sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa itu berada di koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 bujur timur. Dan sebelumnya BMKG itu mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat tersebut terjadi, tapi saat ini sudah dicabut ya teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, dari Menhub sendiri ya, ini dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, itu memprioritaskan keselamatan dan kelancaran transportasi setelah gempa bumi mengguncang daerah NTT. Jadi dari Menhub itu sudah menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas transportasi terdampak untuk memastikan seluruh sarana prasarana tetap aman teman Pro 2. Dan beberapa fasilitas yang terdampak itu meliputi Pelabuhan Laurentiusai, Pelabuhan Rio, Pelabuhan Nangakeo, hingga Bandar Udara Komodo gitu teman Pro 2. Jadi kita sangat terkejut ya dengan kejadian ini teman Pro 2, masih di wilayah Indonesia tentunya, dan kita berharap semoga segera pulih kembali gitu ya. Rasanya untuk kejadian bencana alam yang lalu saja gitu, kayak udah 6 atau 7 bulan berjalan ini di wilayah Sumatera Barat, kita juga rasanya belum pulih ya. Apalagi ini juga ada yang baru lagi teman Pro 2 di daerah NTT. Jadi kita berharap Indonesia segera pulih dari bencana.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa Malik and the Essentials, kumpul bocah. Emang seru banget nih teman Produa, vibes lagunya seru banget, emang liburan banget gitu ya. Tapi sayangnya gak semua kita lagi liburan, contohnya siapa? Aku. Aduh, masih aja, tapi gak apa-apa deh teman Produa. Yang penting apa? Nemenin kamu semuanya di siang hari ini. Anyway teman Produa, jam 1 siang, ini adalah waktunya kita buat ngapain. Yes, kita bakal update informasi lagi teman Produa, but now kita bakal ngobrolin something dari dunia olahraga nih teman Produa. Ada update apa aja sih ya, tapi nanti bakal kita share buat kamu. Sekarang jangan kemana-mana dulu teman Produa, kayaknya kita harus bikin suasana lebih chill lagi nih teman Produa. Kita ke Jack featuring Taehyun and Kim Chae Won with Butterflies.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
7: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kekuatan tim bulu tangkis Indonesia menuju kejuaraan dunia 2026 dipastikan bertambah nih, di mana merah putih itu menambah 3 amunisi baru sehingga sekarang itu punya 14 wakil, teman Pro 2. Nah, satu wakil terbaru datang dari ganda putri Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu dua wakil lainnya, Bimo Prasetyo dan Arya Nabila Tesha Munggaran, dan juga Rehan Noval Kus Haryanto dan Gloria Immanuel Wijaya di ganda campuran. Nah, jadi undangan di saat terakhir tidak disangka-sangka, teman Pro 2 oleh Isyana dan Rinjani dan juga Bimo Tesha gitu ya. Dan pastinya mereka juga senang banget dan excited juga untuk bisa mewakili Indonesia nih, teman Pro 2. Jadi dari mereka sendiri nih sedang berusaha juga gitu ya, teman Pro 2, untuk tetap bisa membawa nama Indonesia. Dan kejuaraan dunia 2026 itu bakal berlangsung di 17-23 Agustus di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India. Dan tim bulu tangkis Indonesia terbang ke sana itu di hari ini nih, teman Pro 2, di tanggal 15 Agustus 2026 pagi tadi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, Bareskrim Polri mengungkap dua jaringan judi online internasional yang terhubung dengan Kamboja. Sebanyak 23 tersangka ditangkap, sementara transaksi salah satu jaringan mencapai lebih dari 890 miliar rupiah. Karopemnas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi perhatian pemerintah. Kapolri juga terus mendorong jajaran mengungkap praktik perjudian yang berkembang melalui berbagai sistem pembayaran.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Sekretaris Jenderal Indonesia Pingpong League, Ion Mardiono, mengatakan tim nasional tenis meja tak dibebani target tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Nah, jadi teman Prodi, dominasi negara-negara Asia di papan atas ranking dunia itu kan memang lumayan ya, dan ini sebagai tantangan nyata nih untuk timnas Indonesia juga. Dan dari pelatihnya sendiri nih, teman Prodo juga menjelaskan 8 dari 10 peringkat teratas dunia berasal dari Asia, sehingga melangkah sejauh mungkin saja itu sudah menjadi ambisi para petenis meja Indonesia. Dan dia juga menambahkan, mendapatkan medali tenis meja sudah menjadi hal yang luar biasa.

0: Pusing bana wak, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya ndak ada.
1: Itu namanya duduk sorang bersampi-sampi, dipikir sorang, ide satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan, kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah itu, rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas, duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia yang pusing satu kampung.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
3: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Alright then, teman Produa. After this, kita bakal ngikutin chart untuk minggu ini, teman Produa. Kita bakal ngikutin Produa Top 20 from Indonesia dan juga internasional. So, teman Produa, jangan kemana-mana, enjoy it.

0: Again with me Cynthia Zeni, the voice behind your favorite hit. Welcome back di Pro 2 on Top 20 All Hit Indonesia of the Week. Seperti biasa, minggu ini kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik minggu ini teman Pro 2. Naikilah balik lagi sama kecentilannya lewat lagu MMG alias My Mind Gue. Single kolaborasinya bareng James C yang rilis Juni 2026 dan langsung mencuri perhatian semua insan musik Indonesia lewat nuansa hip dut yang catchy dan juga video musiknya udah ditonton ratusan ribu kali. Makin ramai lagi karena Jeffrey Nicole yang jadi model video klipnya bikin lagu ini tuh makin gampang diingat dan jadi bahan omongan ya. Kalau udah bilang main-main gue, ya berarti jangan coba-coba direbut ya.
1: 19

0: Posisi 19 minggu ini yang tadi udah kamu dengerin juga ada lagu yang lagi viral di mana-mana. Comeback yang ditunggu akhirnya datang juga setelah 4 tahun vakum, Tulus balik lagi lewat lagunya Teh Hijau. Musiknya ringan dan ceria, tapi liriknya ngajakin kita buat damai sama rasa hampa. Ini lagu khas Tulus banget, sederhana tapi ngenana. Kalau kamu lagi kosong akhir-akhir ini, pelariannya ke kopi, Teh Hijau, atau lagu ini nih. Next di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman Pro 2 ada Adrian Khalif 2001 kali. Dan di posisi 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Tak bisa jatuh cinta.
2: Delapan belas.

0: 6 minggu setia di chart ada pendatang baru di musik Indonesia NPD alias New Pusat Dunia. Trio yang beranggotakan Mario Cesar, Niki Putra, dan Kak Kevin ini debut lewat single Sempurnanya Aku. Lagu ini unik banget yang awalnya cuma iseng doang diupload di TikTok, tapi malah viral dan akhirnya diproduksi secara profesional. Musik pop yang ringan dan ceria plus lirik humornya, NPD udah siap jadi warna baru yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Yang jadi posisi 16 minggu ini ada Keisha Lefronka, teman berdua lewat lagunya yang baru Pelarian, single dari album keduanya Rombak yang rilis April 2026 itu bikin lagu ini tuh jadi pop emosional. Ceritanya tentang seseorang yang sadar dirinya cuma dijadikan tempat singgah saat orang lain terluka. Vokal khas Keisha dan lirik yang relate soal hubungan gak seimbang, lagu ini langsung mencuri perhatian sampai masuk ke trending musik YouTube. Kalau cuma dijadiin pelarian, lebih baik pergi gak sih daripada terus berharap jadi tujuan? Oke teman berdua, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini setelah 7 minggu setia di chart ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 13 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis 9. Here we go.
1: Empat belas.

posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik satu angka dari minggu kemarin. Ada Fabio Asher bareng sama Taufati yang punya versi baru dari lagu Legend Cinta Kita. Lagu yang dulu populer banget sama Reza Artamevia kini tuh comeback sama sentuhan aransemen yang lebih megah, modern, tapi tetap mempertahankan nuansa emosionalnya. Lewat vokal khas Fabio dan produksi Taufati, remake ini sukses menghadirkan nostalgia buat pendengar lama sekaligus memperkenalkan Cinta Kita ke generasi baru. Kalau lagunya bagus, zaman boleh berganti, tapi rasanya tetap abadi. Di posisi 12 minggu ini setelah 9 minggu setia di chart Teman Pro 2, ada juga lagu yang lagi naik-naiknya banget jadi soundtrack couple-couple gemes yang lagi kasmaran ya. Ada Gia Indrawari lewat 1000 kali di bawah label Hits Records yang ngajakin kita tuh ngelihat cinta dari sisi yang lebih nyata, bukan hubungan sempurna ala media sosial, tapi tentang dua orang yang tetap saling memilih meski pernah tergoda untuk membandingkan. Nah, katanya ini terinspirasi dari fenomena perselingkuhan dan rasa gak puas dalam hubungan. Gia pingin mengingatkan pentingnya menghargai usaha kecil pasangan dan berhenti mencari yang dianggap lebih sempurna, karena kadang yang kita cari jauh-jauh ternyata yang terbaik sudah ada di sebelah kita. Oke Teman Pro 2, abis ini ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah yang jadi posisi 10 minggu ini, dan di posisi 9 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: lagi susah move on, mungkin lagu ini bakal terasa lebih ngena buat kamu. Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi jadi posisi 7 minggu ini, naik 1 angka dari minggu kemarin, yang ternyata ini tuh lagu adaptasi resmi dari lagu Mandarin Miname Aeta. Liriknya versi Indonesia yang tetap mempertahankan rasa emosional di lagunya tentang penyesalan karena baru sadar arti seseorang setelah dia memilih pergi. Kadang rasa kehilangan emang baru terasa saat semuanya udah gak bisa diulang lagi. Posisi 8 minggu ini ada Dead Bill yang kembali rame lewat Spontan Tanpa Uhui, lagu ceria tentang kisah percintaan dan momen salting yang sukses viral di media sosial, terutama lewat penggalan alah-alah kok bisa ya yang sering dipakai sebagai backsound konten romansa sampai komedi. Nah, sejak rilis Oktober 2025, lagu ini udah dipakai di ratusan ribu unggahan TikTok sama TikTokers Indonesia. Dan pastinya ditonton jutaan kali di YouTube. Kalau cintanya datang spontan, saltingnya juga jangan ditahan. Alright teman produan, next ke posisi 6 minggu ini ada Narif Basalama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan di posisi 5 ada Virgon, Tak Setara.
1: Dirimu terperangkap sabar, sayang.
2: 6

Posisi 3 minggu ini udah kamu dengerin lagu di posisi 2 minggu kemarin. Harus turun 1 angka after 24 minggu setia di chart. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Irgit Tafya, rilis Oktober 2025 tahun kemarin. Sukses jadi fenomena di mana-mana. Bahkan sempat nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral, teman produa. Karena liriknya puitis dan emosional tentang kesiapan hadir untuk seseorang di momen rapuh sebelum hujan datang. Yang jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup. Karena yang paling berarti bukan saat badainya datang, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun. Di posisi 4 minggu ini ada Raisa bareng Barsana Bestandi, Laut Awal Kisah Selamanya, di bawah label Junior Records. Ini lagu yang menghadirkan cerita tentang dua hati yang akhirnya menemukan cinta sejati yang bukan sekedar singgah aja, tapi jadi rumah untuk pulang. Ini lagu yang menggambarkan perjalanan penuh pencarian dan keraguan, sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau udah tepat, cinta gak lagi terasa sementara, tapi jadi tempat untuk kita menetap. Akhirnya teman produk

0: udah saatnya kita kasih tahu kamu runner up of the week. Runner up of the week setelah 17 minggu bertahan, lagu ini naik drastis 3 angka setelah ada di posisi 5 minggu kemarin. Ada Ivan Seventeen lewat lagunya Jangan Paksa Rindu atau Beda yang rilis Januari 2026. Lagu tentang hubungan yang perlahan berubah ketika kebersamaan masih ada tapi perasaan udah gak lagi sama. Ini ngingetin kalau jarak gak selalu soal tempat ya, tapi juga soal hati yang mulai menjauh dan rindu maupun cinta gak bisa dipaksakan. Kalau hati udah beda arah, jangan dipaksa berjalan seirama ya, teman pro 2.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: 2022, finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eits, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Di posisi 20 atau new entry ada Naikila main-main gue, di posisi 19 ada Tulus Teh Hijau, di posisi 18 ada Adrian Khalif 2001 kali, di posisi 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati single di bawah Hits Records, di posisi 16 ada Keisha Lebronka Pelarian, di posisi 15 Temen Pro 2 ada NPD Sempurnanya Aku, di posisi 14 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, di posisi 13 ada Wijaya 80 featuring Saupriyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 12 Teman Pro 2 dan udah 9 minggu bertahan ada Gendrawari 1000 kali single di bawah Hits Records. Di posisi 11 ada Tohpati featuring Fabia Asher Cinta Kita. Di posisi 10 Teman Pro 2 ada Adi Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 9 ada Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 8 ada Dead Bill Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 7 Teman Pro 2 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 6 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu single di bawah After School Records. Di posisi 5 Teman Pro 2 ada Virgon Tak Setara. Di posisi 4 ada Raisa featuring Barsena Bestan di Awal Kisah Selamanya. Di posisi 3 Teman Pro 2 ada Irgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan di posisi 2 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu.
1: Juara minggu ini.

0: So, juara kita di minggu ini, congratulations for Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025. Ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu meski waktu terus berjalan. Relate banget buat yang belum benar-benar move on dari mantan. Karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam. So, ini dia our winner of the week. Please welcome Kifnu Merindumu Lagi. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro 2 Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro 2 Top 20 All Hits International of the Week. See you.
1: Angin sampaikan rinduku.
2: All Hits from Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mematangkan persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernuran. Gubernur Mahyildi mengatakan sebanyak 54 pasukan pengibar bendera pusaka perwakilan 19 kabupaten kota bersama perangkat upacara telah menggelar 2 kali gladi resik. Gladi kotor sendiri sudah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sementara gladi kedua dilaksanakan pagi tadi di lapangan Istana Gubernur Sumatera Barat. Mahyildi menjelaskan ada sedikit perbedaan pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini rangkaian awal kegiatan diwarnai dengan kirab bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi dari kantor gubernur menuju Istana Gubernuran. Pemuda memiliki sejumlah peran strategis dalam melanjutkan pembangunan di era kemerdekaan. Salah satunya menjadi pelopor pembangunan berbasis inovasi serta menciptakan karya yang tidak hanya bermanfaat bagi daerah, tetapi juga mampu dikenal secara nasional. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Diskominfotik Sumatera Barat, Rudi Rinaldi mengatakan kreativitas generasi muda di daerah ini telah terlihat melalui berbagai inovasi dan karya yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan kondisi dimaksud, momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi anak muda untuk terus menghasilkan gagasan dan karya baru. Ia juga mencontohkan salah satu karya anak muda asal Sumatera Barat yang mampu digunakan dalam skala nasional, yakni desain logo peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Menurutnya, karya tersebut menjadi bukti anak muda daerah memiliki kemampuan untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterima secara luas. Informasi terakhir, teman Pro 2 alumnus Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP Sumatera Barat, Aziz Luayana, terpilih bersama 24 pemain terbaik lainnya untuk menjalani pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia U20 di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2026. Aziz mengaku sangat bahagia mendapatkan kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Ia menyebut bermain untuk Timnas merupakan cita-citanya sejak kecil dan bertekad memberikan kemampuan terbaik selama menjalani pemusatan latihan maupun pertandingan. Aziz juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Sumatera Barat agar dirinya mampu menjalankan kepercayaan tersebut dengan baik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Number 15 for this week, teman Pradua, Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Well, teman Pradua, walaupun Piala Dunia sudah berakhir, tapi lagu ini masih enak banget untuk didengerin. By the way, teman Pradua gak cuma nangkring di chart kita, lagu ini juga nangkring di posisi pertama di Billboard Global 200. And before teman Pradua, at number 16 we have Ariana Grande with Have That I Made You Love Me. Oke deh teman Pradua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 17. Have That I Made You Love Me is a part from Ariana Grande's new album Petal. Alright then, teman Pradua, let's move to number 14. We have Baby Monster with Chum, and number 13 we have Meghan Trainor with Shimmer.
1: Number 14.

Project Teman Pro 2 Alan Walker featuring Isabella Melkman and Catherine O'Ryan with Broken Strings. Well, well, well, lagu ini juga naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8 nih Teman Pro 2. And as we know, this song is a part of World of Walker Season 1 Rise of the Drones album. And before Teman Pro 2 at number 8, we have Blackpink with Go. Well, Teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal sama girl group yang satu ini? Yes, Teman Pro 2, apapun yang mereka lakukan selalu menjadi headlines. Dan pastinya nih Teman Pro 2, Go sebagai lagu utama dari album Deadline mereka itu juga menarik banyak perhatian banget. Anyway, Teman Pro 2, lagu ini udah nangkring 14 minggu di chart kita di All Hits from International of the Week. Alright then, let's move to number 6. We have Justin Bieber with Yukon. And number 5, we have David Guetta featuring Teddy Swims and Tones and I with Gone, Gone, Gone. Number 6.

Bruno Mars, I Just Might. Alright then, teman berdua, another track from the Romantic album. Wes, emang Bruno Mars tuh udahlah teman berdua, kayaknya udah gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu ya. Karena lagu-lagu yang dia rilis selalu aja nih teman berdua ngasih vibes yang berbeda dan pastinya commercially success. Tips suksesnya dong kak. Aduh, bisa kali nih buka kelas Bang Bruno. Anyway teman berdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi keempat. And before teman berdua, at number 4 we have Shayna Spiro with Die on This Hill. Oke deh teman berdua, lagu ini naik satu peringkat dari minggu lalu juga, Die on This Hill teman berdua. Lagu patah hati banget nih. Dan juga nih teman berdua, karena Die on This Hill ini juga bikin nama Shayna Spiro jadi naik banget nih di dunia internasional. And also teman berdua, let's move to number 2, aka runner up of the week. Runner up of the week, we have Miley Cyrus, Dream as One. Well, teman berdua, Dream as One is a song by Miley Cyrus and recorded for the epic science fiction film Avatar: Fire and Ash that released last year. Well, teman berdua, it was released by Columbia Records and Hollywood Records di tanggal 14 November 2025 as the lead single from the film soundtrack. And also, teman berdua, lagu ini diproduseri barengan sama Mark Ronson and Andrew White dan juga Simon Franklin. Dan juga nih teman berdua, untuk lagu ini sendiri receive a nomination for Best Original Song at 83rd Golden Globes Award. So teman berdua, this is it, runner up of the week, Dream as One from Miley Cyrus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, baiklah teman Produ, sudah saatnya kita bergabung juga sama Produ RRI Jakarta untuk ngikutin Music Trainer untuk hari ini. So, teman Produ, kamu bakal dengerin nanti obrolannya barengan sama Kayla Tifa yang merupakan seorang penyanyi juga nih, teman Produ. So, dimanapun kamu berada, enjoy.
1: Aja ke WhatsApp-nya Produ di 811-800-105, tapi setelah yang satu ini.

0: balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang nggak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop. Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu.
0: Lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Itu. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini, terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label, ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya, bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lagi.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal. Jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Istirahat. Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran mas, sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau
0: ngejalanin
1: mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudistra.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Hai, sudah sore ternyata teman Produ. Dan di hari Sabtu ini teman Produ, ternyata sore harinya hujan lagi guys. Jadi buat kamu yang punya planning mungkin untuk menghabiskan waktu malam mingguan di luar gitu ya, Saturday night-nya di luar aja ya gitu. Tapi ini teman Produ, dengan cuaca yang kayak gini mungkin boleh ditinjau ulang. Aduh, bahasanya ditinjau ulang gak tuh. Yes teman Produ, karena ini kan cuaca lumayan agak, bukan agak lagi sih, emang udah mendung ya sejak tadi juga nih teman Produ, terus juga sempat hujan nih. Kalau di Sudirman sih udah basah nih, basah aja ya, tapi udah nggak ada hujannya gitu. Cuman kita nggak tahu ya nanti akan masih hujan seperti inikah atau nanti bakal lebih cerah lagi gitu teman Produ. Jadi buat kamu yang nggak terlalu yakin gitu ya, kayaknya boleh untuk menghabiskan waktunya malam mingguan ini di rumah aja kali gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan lain teman Produ yang kamu sukai, misalkan apa, maraton apa, maraton drama, nah bisa aja gitu. Bukan maraton di jalan maksudnya teman Produ, bukan lari maraton berapa kilo, bukan. Nah atau juga mungkin teman Produ, kamu bisa nge-games gitu ya, atau melakukan hobi-hobi yang biasanya kamu lakukan kayak baca buku, dengerin musik dan segala macamnya. Banyak kegiatan lagi teman Produ, dan pastinya juga bisa ini kalau barengan sama keluarga gitu ya, kalau stay-nya di sini barengan sama keluarga tinggalnya, nah bisa banget untuk bisa apa, bonding lagi nih ya teman Produ, jadi quality time bersama keluarga. Tapi buat yang ngekos gitu ya teman Produ ya, kayak aduh jauh dari keluarga nih, sepi banget malam mingguannya, dengerin kita aja. Atau juga mungkin bisa hangoutnya di satu tempat aja gitu, sleep over together. Aduh, tapi ingat jangan yang berlawanan jenis, gak boleh ya. Maksudnya pertemanan aja, bestie aja, circle-circle aja gitu. Oke deh teman Produ, di sore hari ini di jam 5 sore masih dari ini di sini nemenin kamu. Yes, jadi walaupun sore hari ini mendung manja dangdut nih teman Produ, enggak ada salahnya kita kasih dulu lagu yang bikin lebih up to the up. Nah, biar apa? Biar kitanya juga lebih semangat nih teman Produ. Jadi enggak kebawa galau sama cuaca gitu ya. Ya udah deh teman Produ, biar lebih apa? Biar lebih nge-groove dikit nih, kayaknya kita putarin yang satu ini dulu deh teman Produ. Kita ke Shakira barengan sama Burna Boy, Die Die.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang, sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, kepala BNPB Suharyanto menyebut 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur hari ini 15 Agustus 2026. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Suharyanto juga mengatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan permukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai berat hingga ringan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Untuk sektor transportasi udara, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway.
1: Terbaik kamu.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Mungkin kamu udah ngelihat videonya nih, teman Pro2, di mana Iko Uwais ada di satu acara terus dipanggil gitu sama Jackie Chan. Nah, jadi nih teman Pro2, ternyata Iko Uwais kembali membawa kabar membanggakan dari dunia film laga internasional. Nah, Iko Uwais ini terpilih menjadi salah satu juri dalam 7th Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China di tanggal 10-12 Agustus kemarin nih, teman Pro2. Jadi festival ini merupakan ajang yang mempertemukan para sineas, aktor, stunt, terus juga performer gitu ya, dan juga pekerja film aksi dari berbagai negara. Nah, pertama kali digelar di tahun 2015, festival yang digagas sama Jackie Chan ini sudah menjadi salah satu panggung penting bagi industri film laga. Yang ngebikin pencapaian Iko Uwais ini terasa semakin spesial adalah keterlibatan langsung Jackie Chan loh, teman Pro2. Jadi Iko itu bukan cuma datang sebagai tamu, tapi juga dipercaya duduk sebagai juri untuk menilai karya-karya film aksi yang hadir dalam film tersebut, festival film itu gitu ya. Dan Iko juga membagikan rasa bangganya melalui akun media sosialnya gitu ya, teman Pro2, di mana dibikin kayak an honor for me to be chosen by Jackie Chan to be a jury in Jackie Chan Film Festival. Wow, teman Pro2, siapa sih yang gak akan bangga, siapa sih yang gak akan bikin caption kayak gini gitu ya, kalau diminta sama Jackie Chan langsung gitu ya. Nah, tapi tuh teman Pro2, ada satu momen sebenarnya yang menarik perhatian juga, di mana

Nah, Jackie Chan itu terlihat mengajak Iko Uwais untuk naik ke atas panggung, dan ini jadi sorotan juga ya interaksi mereka berdua, kayak wah deket nih gitu. Terus juga ada apa ya, hormat lah gitu ya, antara dua nama besar dalam dunia film laga Asia. Nah, jadi nih teman Pro 2, emang siapa sih yang nyangka gitu ya? Nggak ada yang nyangka, nggak ada yang expect juga teman Pro 2. Tapi ini memang cukup mengagetkan sosial media belakangan ini gitu ya. Berarti tuh kita juga bangga nih teman Pro 2. Ada lagi anak bangsa yang memang prestasinya udah nggak diragukan lagi di luar sana gitu. Keren banget sih, kita juga mau jadi Iko Uwais kali ya teman Pro 2, dipanggil sama Jackie Chan. Gimana pun nih teman Pro 2, Jackie Chan itu menemani masa kecil kita ya nggak sih, dengan film-film laganya pastinya gitu. Dan juga nih teman Pro 2, pastinya kita akan menunggu apalagi gebrakan anak-anak Indonesia nih di panggung internasional, karena banyak banget ya teman Pro 2, banyak banget dari dunia seni, atlet juga gitu. Kayaknya gak habis-habis ya prestasi Indonesia, dan hopefully ini teman Pro 2 semakin banyak lagi, dan akhirnya tuh semakin apa ya, nama Indonesia di kancah internasional itu semakin diperhitungkan.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, baiklah teman Pro 2. Gak kerasa udah mau jam 6 sore aja, itu artinya Rini Kamal harus sign up dulu dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, keseruan kamu masih bakal lanjut. Abis ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu sampai malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay in terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan agar Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan salawat. Salawat atau salawat adalah bentuk penghormatan untuk mendoakan. Secara bahasa, solawat merupakan bentuk jamak dari sholla yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 macam solawat, yaitu solawat dari Allah, dari malaikat, dan dari manusia atau umatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dan seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnu Qayyim juga mengemukakan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, adapun beberapa bacaan solawat pendek yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atas Nabi Muhammad. Adapun bacaan solawat pendek lainnya dapat kita praktekkan, yaitu sallu sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Keutamaan solawat bagi orang-orang yang membacanya. Yang pertama, yaitu solawat adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat tidak hanya sekedar ucapan. Solawat tidak hanya sekedar hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi barang siapa yang membacanya merupakan termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan beri solawat kepadanya 10 kali. Demikian Rasulullah bersabda. Yang kedua, yaitu orang yang membaca solawat atas Nabi juga akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga, orang yang sering bersolawat juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun keutamaan solawat yang keempat adalah solawat juga mendorong percepatan dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyelipkan solawat sebelum atau sesudah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabrani, dikatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Fadlah bin Abid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya. Rasul berkata, bila salah seorang di antara kalian solat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa. Setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Diriwayatkan dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Pendengar dimanapun berada, demikianlah keutamaan solawat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18:29 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

cloud-based platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
1: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
2: Cakep!
1: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernur, Senin 17 Agustus 2026. Persiapan dilakukan melalui serangkaian geladi untuk memastikan seluruh personel dan rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Andri Harmadi Algamar, mengatakan terdapat perbedaan pada pelaksanaan tahun ini, khususnya pada rangkaian awal kegiatan. Bendera Merah Putih dan salinan naskah proklamasi akan terlebih dahulu dikirap dari kantor gubernur menuju Istana Gubernuran. Andri mengatakan kirap dijadwalkan berlangsung mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat menggunakan kereta atau bendi hias yang dibawa Purna Paskibra. Kirap juga dimeriahkan iring-iringan Uda Uni yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara dan perayaan setiap 17 Agustus, tetapi juga melalui kesempatan bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Di Sumatera Barat, hal dimaksud diwujudkan dengan membuka lebih banyak ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi sesuai kebutuhan dan minat mereka. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Sandi Woldi mengatakan, salah satu kebutuhan yang muncul adalah kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif. Dispora Sumatera Barat kemudian menghadirkan kegiatan literasi digital dan pelatihan konten kreator agar pemuda dapat memanfaatkan media sosial untuk berkarya sekaligus membantu memasarkan produk dan meningkatkan perekonomian.

Tim Pandai Kaminang PSP Padang mulai mematangkan persiapan menghadapi Piala Suratin U17 tingkat Sumatera Barat yang akan bergulir dalam waktu dekat. Wakil Ketua Umum PSP Padang Bidang Teknik Johnny Effendi mengatakan, dijadwalkan pada hari Senin 17 Agustus 2026, proses seleksi pemain dimulai usai dibentuk manajemen tim, manajer, dan pelatih. Selanjutnya, pelatih melakukan pemilihan pemain sesuai kebutuhan tim. Johnny menyampaikan seleksi tidak hanya dibuka bagi pemain yang berdomisili di Kota Padang, tetapi juga terbuka untuk talenta muda dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pemain dari Payakumbuh, Pasaman maupun daerah lainnya memiliki kesempatan bergabung selama mampu memenuhi kriteria dan lolos seleksi tim pelatih.

Selamat malam Kota Padang, jumpa lagi sama Fathan Mubin Amam hari ini di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Di tengah kondisi entah itu cuaca karena memang hujan dari kemarin dan menyebabkan beberapa hal kejadian. Begitupun selain di daerah Sumatera Barat ya, ada juga bencana yang terjadi di NTT. Nanti kita bakal informasikan yang pasti. Ya ternyata ada korban jiwa teman Pro 2. Belum lagi tadi sore ini benar-benar kita rasakan berdua. Tadi kan sebelumnya ada Rini Kamel ya, kita lagi di studio teman Pro 2. Kak Rini tiba-tiba teriak, "Hah, tan gempa jam 17-an ya teman Pro 2, hampir jam 18-an. Aku sih belum terlalu merasakan, tapi pas melihat ada tanaman artifisial yang tidak ada angin besar di sini tapi tiba-tiba goyang, fix itu sepertinya gempa. Dan benar teman Pro 2, BMKG mencatat gempa bumi magnitudo 6,4 itu terjadi di hari ini tanggal 15 Agustus 2026 pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Episenternya itu berada di sekitar Simalungun, Sumatera Utara dengan kedalaman 163 km. Dan BMKG juga menyatakan gempanya, syukurnya alhamdulillah gak berpotensi tsunami teman Pro 2. Walaupun memang mungkin di antara kamu sudah merasakannya karena memang cukup besar. Dan tadi aku lihat juga tanaman artifisialnya tiba-tiba goyangnya cukup ini juga teman Pro 2. Karena benar-benar gak ada angin gitu. Akhirnya aku ngeh, oh iya gempa. Dan guncangan dilaporkan terasa sampai beberapa wilayah Sumatera Utara juga, diantaranya Tebing Tinggi, Kaban Jahe 50, Pematang Siantar, dan Panguruan. Ini juga Padang Pariaman, kalau dapat info dari rekan lainnya juga ada teman Pro 2. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang, nggak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, dan menghindari bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa teman Pro 2. Pastikan kamu terus pantau informasi terbaru dari kanal resmi BMKG teman Pro 2.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Lan, Ulan, could it be love, could it Lan? Iya, kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
4: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
3: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
4: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
3: Ih, ngeri juga tuh. Yaudah ah, aku gak pakai headset lagi lah.
4: Iya, mendingan gak usah. Oh iya, Lan.
3: Apaan?
4: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
3: Apa-apa? Apa? Gak dengar? Apa?
5: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Iya, teman pro 2, syukur alhamdulillah ya. Walaupun memang tetap kita perlu waspada dan hati-hati, tapi gak usah terlalu panik teman pro 2, karena memang tidak ada peringatan tsunami-nya. Berbeda sama saudara-saudara kita yang berada di NTT, ini merupakan kabar duka untuk kita semua. Di hari ini juga teman pro 2 kejadiannya, pagi hari Sabtu pagi 15 Agustus 2026 di Nusa Tenggara Timur, wilayah Flores diguncang gempa kuat yang kemudian diperbarui BMKG menjadi 7,7 teman pro 2 untuk magnitudonya, dengan pusat gempa itu gempanya itu berada di laut sekitar 30 km timur laut Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa terjadi sekitar pukul 4 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Makanya mungkin ya antara kamu yang bangun terus coba cek HP, terus pas itu ada live TikTok juga, itu udah rame banget teman pro 2. Dan gempa tadi pagi juga sempat memicu ya di NTT ini peringatan dini tsunami, karena kalau dilihat dari beberapa video yang beredar itu juga air lautnya udah surut parah banget teman pro 2. Warga di sejumlah wilayah pesisir pun diarahkan untuk menjauh dari pantai saat itu ya. Namun setelah pemantauan dilakukan, peringatan tsunami tersebut kemudian diakhiri. Syukur alhamdulillah memang gak terjadi tsunami besar-besaran, dan memang gak ada ya teman pro 2, tetap masih banyak warga sekitar yang dievakuasi karena memang dampaknya cukup besar. Sejumlah rumah, fasilitas kesehatan itu rusak teman pro 2. Beberapa ruas jalan malah sampai tertutup longsor juga, dan sekitar 2000 ini masih mengungsi secara mandiri. Jadi 2000 warga ini masih memilih mengungsi secara mandiri. Nah, yang paling sedih sih teman pro 2, ini berdasarkan data BNPB sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, ternyata teman pro 2 sudah tercatat 38 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 orang luka ringan. Pendataan kerusakan dan juga korban jiwa ini masih terus dilakukan ya, karena situasi di lapangan ini masih berkembang teman pro 2. Jadi ya kita doa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT, bagi korban jiwa yang meninggal dunia pun yang luka-luka, semoga semuanya baik-baik saja dan mereka juga di sana baik-baik aja ya teman pro 2 ya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Siapa sih ini ganggu pagi?
9: Nah, bangun Tia.
8: Aduh, iya apa ibu?
9: Ibu nih ganggu.
8: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
9: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
8: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
9: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
8: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
9: Iya, Bu.
8: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
10: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

kawasan Sudirman 12 Padang, teman terbaik kamu, teman pro 2. Untuk kamu, umat muslim dan muslimat, tadi kan sudah azan Isya ya, yang menjalankan ibadah Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama mari kita berdoa ya semuanya, teman pro 2, untuk di NTT semoga proses evakuasi, juga penanganan korban dan juga pemulihannya. Karena memang ada bangunan itu jelas-jelas banget, teman pro 2, di beberapa video hancur, di pelabuhan juga hancur, teman pro 2. Terutama doa untuk kita juga di Kota Padang, karena memang lagi-lagi hujan mengguyur Kota Padang, teman pro 2. Dan katanya sih beberapa daerah ini belum konfirmasi yang pasti ya. Ya semoga gak terjadi banjir lagi, teman pro 2. Belum lagi yang kemarin itu kan kapal ke Mentawai Fest itu, teman pro 2, kalau itu gara-gara air lautnya surut dengan kondisi hujan juga padahal ya, teman pro 2. Dan dia akhirnya tidak bisa bergerak yang mau ke arah muara tuh. Syukurnya udah dievakuasi malam semalaman, teman pro 2, dan selamat semuanya. Yang pasti untuk kamu yang mau berlibur di hari Minggu nanti atau saat ini masih dalam destinasi wisata, karena memang ngekos enggak tuh. Kayak di homestay terus juga di hotel, karena memang masih ada destinasi-destinasi lainnya yang mau kamu tuju. Semoga semuanya baik-baik aja, dan juga dalam perjalanan nanti selamat semua sampai tujuan. Ya kita sama-sama ya, teman pro 2, yang terbaik. Ya pasti malam hari ini aku bakal terus nemenin kamu dengan rangkaian hiburan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, teman pro 2, tetap di 90,8 MHz.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Malam hari ini jam 20 kita ada di sejam rewind teman Pro 2 ngobrolin tentang salah satu hal yang unik. Mungkin kalau sekarang ya teman Pro 2, kalau dulu enggak kepikiran, kalau sekarang ini udah jadi hal yang lumrah. Jadi sebuah lagu yang dibuat dari rumah terus diunggah ke media sosial ternyata bisa ngebawa seseorang ke panggung musik dunia. Nah, ini juga cerita yang dialami sama Jack. Ini kalau kamu lihat tulisannya di media sosial ya, tulisannya JVKE teman Pro 2. Tapi kenapa jadi Jack? Karena memang nama panggung dari Jacob Dutch Lawson. Jadi penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser asal Rhode Island, Amerika Serikat. Perjalanannya itu menarik banget teman Pro 2. Dan memang menariknya karena di saat-saat masa pandemi ya, dia hadir. Jack membuka konten musik di TikTok. Salah satunya lagu Upside Down yang kemudian viral pada 2021. Bahkan viralnya tuh sampai menarik perhatian Charlie Puth untuk membuat versi remixnya yang tadi kita udah dengerin teman Pro 2. Dari sinilah Jack mulai menunjukkan bahwa media sosial bukan cuma tempat upload video, tapi juga bisa menjadi pintu masuk ke industri musik. Dan kalau Upside Down adalah awalnya, tapi teman Pro 2, perjalanan Jack setelah itu bakal semakin menarik.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: sun on my skin. This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way.
1: Setelah Upside Down, Temen Pro 2, Jack mulai punya lagu yang semakin dikenal. Salah satunya lagi kita dengerin itu ada This Is What Falling In Love Is Like. Lagu ini punya karakter pop yang ringan dan juga romantis dengan gaya produksi Jack yang cukup khas ya, Temen Pro 2 ya. Menariknya, lagu ini kemudian jadi bagian dari album debutnya yang berjudul This Is What Feels Like Fall 1 Till 4 yang dirilis pada 2022. Album ini dibuat dengan konsep perjalanan perasaan dalam sebuah hubungan, mulai dari jatuh cinta, patah hati, kesedihan, sampai fase melepaskan, Temen Pro 2. Jadi kalau diperhatikan ya, judul-judul lagu Jack ini memang sering terasa seperti potongan kalimat dari sebuah cerita. Dan dari sinilah kita nantinya bakal mendengarkan lagu yang mungkin ini paling identik dengan namanya Jack.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu itu tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ini dia lagu yang benar-benar mengubah level karir Jack Temon Pro 2. Ada Golden Hour, rilis pada 15 Juli 2022. Masih masa transisi dari pandemi ya, karena kita masih beraktivitas di rumah. Dan saat-saat pandemi juga itu kan saat-saat dimana mungkin karena gak ada aktivitas maupun kegiatan lainnya, akhirnya ya kita terus beronline aja sampai menggunakan media sosial, dan penggunaan TikTok juga semakin meningkat ya Temon Pro 2 ya. Kita kayak masih merasakan berharap gitu bisa keluar untuk jalan-jalan. Belum lagi sebenarnya dengan media sosial juga kita kan melihat hal yang sebelumnya, dunia yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Entah itu dari media-media sosial, entah itu dari luar negeri gitu kan. Kita gak pernah ngeliat gambaran luar negeri itu seperti apa. Dengan adanya media sosial, TikTok, kita ngeliat, oh ternyata di luar negeri indah. Walaupun padahal di Indonesia juga. Dan akhirnya mungkin beberapa daerah juga terekspos dan tereksplor di Indonesia. Kita lihat juga indah saat itu ya Temon Pro 2 ya. Yang ngebuat suasananya tuh kayak mau liburan aja. Nah tiba-tiba ada lagu ini yang kesannya tuh emang kayak soundtrack Temon Pro 2. It's beautiful banget. Makanya dapat perhatian dari media sosial. Tapi setelah itu dia akhirnya juga masuk ke tangga lagu internasional. Golden Hour bahkan berhasil mencapai peringkat 10 Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan nomor 19 di UK Single Chart. Yang menarik, lagu ini emang kan tadi punya suasana romantis ya Temon Pro 2 ya. Romantisnya tuh kuat banget. Aransemennya apalagi piano, perpaduan piano dan juga stringnya yang buat lagu ini terasa ya seperti soundtrack untuk momen yang indah dan tenang. Ditambah lagi ya vokalnya dari Jack sendiri ya. Tapi ya mau bagaimana ya Temon Pro 2, suasana-suasana tahun 2022-an udah berbeda sama saat ini. Tapi tetap aja lagunya masih bisa kita nikmati dan juga masih bisa dijadiin soundtrack mungkin. Latar belakang konten-konten tentang view, terus juga pemandangan-pemandangan atau juga ya story love maybe. Nah, berkat kesuksesan Golden Hour, Temon Pro 2 Jack kemudian mendapat berbagai kesempatan tampil termasuk di The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Pada 2022, dia juga mendapat gelar MTV Push Artist untuk bulan Oktober. Ya, jadi bisa dibilang kalau Golden Hour ini adalah golden moment-nya Jack juga, Temon Pro 2 ya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia

0: Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Jack, this is what space feels like, teman Pro 2. Jadi setelah Golden Hour, Jack juga nggak berhenti bereksperimen. Ia merilis berbagai lagu dengan konsep yang masih berkaitan dengan perasaan tentunya. Seperti This is what heartbreak feels like, This is what losing someone feels like, sampai lagu-lagu dengan konsep berbeda ya. Seperti ini, teman Pro 2, This is what space feels like. Tiba-tiba langsung ke space nggak tuh?

awalnya perasaan diri sendiri, terus losing someone, tiba-tiba ke space. Nah, Tomo Pro 2 aja juga berkolaborasi dengan sejumlah musisi, salah satunya sama Martin Garrix lewat Hero, yang Hero nih kebetulan lagu di songbank kita sayangnya belum ada Tomo Pro 2. Tadi baru aku ingat, oh iya Hero dulu juga sempet, bukan viral sih, lebih aku tahu dan aku suka mendengarkannya. Dan MV-nya BTW itu gak tahu kolaborasi sama Marvel, gak tahu apa ya, tapi itu Marvel Snap Tomo Pro 2, jadi kartun animasi. Ya bentukannya ada Marvel, ada Spider-Man, ada beberapa hero lah di sana. Terus juga itu yang sama Martin Garrix lewat Hero itu dalam Angel Part 1 ya Tomo Pro 2. Terus ada Kodak Black, NLE Choppa, Jimin BTS juga ada, dan Moon Wong yang menjadi bagian dari soundtrack Fast 10. Dan kalau kita lihat perjalanan Jack, ada satu hal yang menarik. Dia bukan artis yang muncul dari jalur musik konvensional. Dari bikin musik di rumah, upload ke TikTok, lagunya viral, sampai akhirnya masuk Billboard dan tampil di panggung internasional. Jadi, itulah Tomo Pro 2 perjalanan Jack. Dari Upside Down, This Is What Falling In Love's Like, sampai tentunya Golden Hour yang membawa namanya semakin dikenal di seluruh dunia. Ya, yeah, demikian Tomo Pro 2 sejam rewind Pro 2 Padang, karena setiap lagu punya cerita dan setiap cerita punya waktu untuk kita rewind.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Mer, mau kemana buru-buru banget?
2: Gue mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
1: Apa aja sih?
2: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
1: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
2: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
3: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Masih bersama Fathan malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita udah di Kopstang pada saat ini. Kopi Satanga, menikmati momen-momen malam hari di akhir pekan. Have fun semuanya. Semoga bisa menikmati akhir pekan ini dengan bersama keluarganya, pasangannya, dan lain sebagainya. Ya, teman Pro 2, BTW, ini juga aku menyapa semua teman-teman yang berada di frekuensi 90,8 MHz, terus juga aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Dan lagi-lagi teman Pro 2 masih di TikTok ya, pastinya TikTok enggak tuh. Ada Jindut masih ya. Dan menyapa semua yang lainnya, halo-halo, apa kabar malam hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu. Di Kopstang malam hari ini, ini ada spesial karena memang about relations. Cenah. Tiba-tiba relations enggak. Tadi udah aku spill tuh sama Jindu tentang relationshiping. Hubungan pertemanan kah? Bukan, sebenarnya bukan lebih ke pertemanan aja sih. Mungkin kamu teman Pro 2, Jindu, terus juga yang lainnya mendengarkan, teman-teman Pro 2, para pendengar semua, pernah enggak kalian memiliki sebuah hubungan, ya bisa dikatakan pacar juga, atau sebenarnya pasangan yang udah sah juga bisa sih. Tapi ketika hubungan tersebut berjalan, itu kayaknya semuanya tuh harus selalu seperti untuk membuat nuansa romansanya itu diner fancy, kasih bunga, atau malah harus bikin surprise yang besar-besaran, kejutan besar. Nah, belakangan ini muncul istilah relationshiping. Sederhananya nih, ini adalah cara menikmati hubungan lewat momen-momen kecil yang sederhana tapi konsisten. Momen-momen kecil sederhana tapi konsisten. Momen itu harus digaris bawahi itu teman Pro 2. Momen-momen kecil yang sederhana tapi konsisten. Ibaratnya seperti menikmati minuman sedikit demi sedikit. Hubungan juga gak harus selalu punya momen besar kan. Justru perhatian kecil sehari-hari yang dianggap punya makna. Dan tren ini ramai dibicarakan menjelang Valentine 2026. Dan juga banyak dikaitkan dengan gaya hubungan Gen Z saat ini. Itu dia tentang sebuah cara menikmati hubungan yang gak terlalu fancy-fancy banget lah. Masalahnya kan kalau akhir-akhir ini yang kita tahu, semua pola kehidupan masyarakat itu udah terbentuk dari media sosial, bukan dari pengalaman-pengalaman orang tua, pengalaman-pengalaman orang yang memang sebenarnya point of view-nya baik ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau di media sosial kan apa jadi percaya, apa jadi ikutin, mau sesat kayak mau enggak. Yang namanya media sosial kalau udah dapet like banyak, wih ini kayaknya bener nih kayak gini. Dan ini yang jadi masalahnya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut juga. Aku juga mau ngajak kamu semuanya yang mau request di malam hari ini. Kita sambil dengerin, bukan sambil dengerin, sambil ya membahas, ngomongin tentang relationshiping. Mungkin diantara kamu juga menerapkan itu dalam menikmati hubungan kamu. Halo, ada Man Letox. Man Letox, iya, salam kak, salam juga Bang Man. Silahkan, yang pasti kamu bisa langsung di live chat kita drop di RRI_Pro2Padang TikTok. Terus juga teman Pro 2, kamu bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini. Karena mungkin di antara kamu juga ada yang udah nerapi nih fancy gak tuh relationshiping di 0751274822, terus juga 0811665508. Fansnya Pro 2 kak, terima kasih banyak. Tapi tahun 80-an, agak jauh ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih masih mendengarkan ya. Mungkin Man Letox kalau 80-an, nah ini aku belum kenalan sih sama penyiar-penyiar tahun 80-an. Kalau di TikTok aku sempat lihat Dion. Nah, kalau enggak salah tuh katanya rombongan Kak Rita. Rita siapa nih? Karena kalau sekarang juga ada Rita Ismail di Pro 1. Dion katanya kangen suaranya Dion. Nah, Bang Dion tuh yang tahun berapa lupa. Kalau aku soalnya yang paling aku kenal ya
yang dulu sebelumnya di sini ada Bang Ari, sekarang kan Bang Ari di Perompat, terus juga ada Kak, ya Allah masa lupa sih, tadi baru ngobrol ya, aduh, ya pokoknya ada satu lagi lah, Rika. Rika kayaknya Bu Rika deh. Soalnya ada juga kita sekarang Mbak Lucy Marman. Marman ya. Kalau sekarang adanya Bang Maman, Bang Maman di TMB. Tapi dulu pernah katanya Bang Maman jadi bagian Pro 2 ya, teman Pro 2. Bu Rika, nih luar biasa banget ada Manletox dari tahun 80-an udah mendengarkan Pro 2. Ya fansnya di fans Pro 2 tahun 80-an gitu. Lebih tepatnya itu mau Pro 2 ya. Oke, nanti kita bahas lagi tentang relationshiping ya. Oke. Manletox salam juga, sehat-sehat selalu. Selamat menikmati momen malam hari ini. Ini kebetulan ada yang mau coba kita cari dulu. Rose Toxic Still Dian. Ke penyiarnya yang mana nih? Ini kan aku juga termasuk penyiarnya ya. Bagaimana ya? Aduh, sampai batuk. Penyiar lain ada Kai Chin, Rini Kamal, terus juga ada Bang Robi Akyardi. Oke, kalau gitu Manetox, kita bakal salam-salamin. Sip. Dan teman Pro 2, kita juga bakal dengerin lagu yang udah di request sama teman-teman kita. Ada Jindut ini, toxicnya Rose. Emang Rose toxic ya? Enggak dong. Maksudnya Rose yang toxic till the end ya teman Pro 2. Ada juga lagu dari Raimla Ode, Ikro. Kita bakal dengerin langsung kalau gitu teman Pro 2.

0: Angke Indonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Yeah, itu dia teman Pro 2. Ada nama-nama hari dari Jungkook featuring Lato. Enggak ya teman Pro 2 bercanda. Judulnya ada Seven dari requestan Mirat. Dan ini udah banyak banget obrolan ya di sini ya teman Pro 2. Tadi kalau kata Jindut nih, yang lagu yang dia request tuh dari Rose, Toxic Relations, itu ada hubungannya sama tema sekarang. Ya kalau dipikir-pikir sih pasti kalau tentang relations tuh ada hubungannya ya, tentang toxic-toxic gitu lah. Thanks kak, you're welcome, Mirat. Iya betul, bentar ya teman Pro 2. Ini lagi ngobrol dulu nih di TikTok. Betul, kelahiran 2001 berarti iya betul, aku kelahiran 2001. Nah kita lanjut lagi ya teman Pro 2 tentang relationshiping, jadi cara menikmati sebuah hubungan lewat momen-momen kecil yang sederhana tapi konsisten. Kalau dipikir-pikir, perhatian dalam hubungan itu gak selalu mahal dan gak harus selalu mahal kalau kamu pikirannya tidak terpapar oleh media sosial, apalagi TikTok, teman Pro 2. Tapi kalau sudah terkontaminasi, mungkin kamu nggak merasa relate dengan apa yang akan kita bicarakan dan obrolkan. Jadi kamu kayak ngerasa, enggak lah, sebuah hubungan itu, perhatian itu harus terlihat dari fansinya. Waduh. Dari seberapa besar kamu mengorbankan harta, raga, jiwa kamu. Waduh. Gak sampai gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi masalahnya kan ada yang kayak gitu. Belum sah, belum seperti pasangan suami istri. Hanya ya hubungan yang coba mau dijalankan. Atau malah kalau kata Miret, just friend aja nih taunya kak. Dan ya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir tadi ya, hubungan gak selalu harus mahal. Karena ingat kebiasaan kecil pasangan, kayak nanyain udah makan atau belum, ngirim pesan ketika tahu dia udah sedang sibuk, atau sekedar kayak nemenin ngobrol setelah hari yang melelahkan. Itu kan bisa menjadi momen-momen kecil yang bisa dinikmati. Dan ya, mungkin kalau di media sosial, ngapain? Soalnya pernah ada teman Pro 2 konten gitu kan. Ya itu kan menjadi sebuah rasa aware dan rasa kayak perhatian kita ke someone special. Dan akhirnya yang bisa kita lakukan ya itu, untuk selalu menanyakan kabarnya, menanyakan makan atau enggak, makan atau belum, belum makan, makan atau udah makan atau belum, agak belibet ya. Ya maklum ya, belum sempat mencoba hal seperti itu, belum pernah mengalami. Ini kalau aku baca dari artikel aja teman Pro 2. Jadi itu kan momen-momen kecil yang bisa dilakukan untuk menikmati sebuah hubungan yang pasti kan konsisten, rasa perhatian kita, dan bisa juga dengan menemani ngobrol setelah hari yang memang melelahkan ya, cukup melelahkan. Atau kalau yang udah jadi suami istri, pulang-pulang, ayah udah makan apa belum, aduh. Atau ke mamahnya, mama kamu udah istirahat apa belum, aduh. Sebuah riset dikutip dalam pembahasan tren ini, teman Pro 2, nyebut 77% Gen Z lebih menyukai gestur kecil yang dilakukan secara konsisten dibandingkan dengan gestur romantis yang besar dan mewah. Gen Z daerah mana nih? Karena bagus juga ya teman Pro 2 ya. Dan kalau dilihat ternyata Gen Z yang lebih menyukai gestur kecil yang dilakukan secara konsisten. Bang Farah, Bang Fathan bagian adu-adu doang, iya ding. Ini juga abang kelihatannya. Kenapa tiba-tiba Disa menanyakan umurku? Apakah aku begitu muda? Pertanyaan yang paling jarang saya dengar dari sebuah hubungan, mas, mau mobil apa? Itu nggak pernah. Aduh, nggak pernah ya. Betul banget lagi. Ya ampun. Besok kalau aku punya pasangan, aku mau ditanyain dong. Kamu mau uang berapa? Semoga ya Tuhan ada pasangan gitu.

kita masih mencoba jalanin hubungan yang bisa jadi tengah jalan, ya harapannya sih gak bisa ya. Tapi bisa jadi definisi romantisnya aja yang udah berubah ya teman Pro2. Gak tahu. Kalau di media sosial kan kita melihatnya pokoknya apa-apa perjuangan yang harus dilakukan tuh harus besar banget. Tapi ternyata kalau dilihat dari riset ini, malah Gen Z yang lebih menyukai gestur yang kecil. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi. Enggak, ini masih kepikiran sama Jindut ya. Aduh, kan biasanya kamu udah makan belum? Mau makan apa hari ini? Terus bagaimana kabarnya? Coba bayangin Mempro2, kamu lagi nelpon, kamu lagi apa? Ini lagi ada kerjaan, kamu mau mobil apa? Wow, seneng ya, bahagia selalu ya. Oke. Ya ampun Bang Fathan, bagian adu-adu doang. Ya memang hanya bisa bagian adu-adu doang kalau ini. Hanya bisa ketawa-tawa aja. Kita lanjut dulu. Ada Diastika, Dreamer.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya, jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.

warga Kota Padang, khususnya masyarakat Paruput Tabing dan sekitarnya. Mari saksikan dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 yang akan memasuki babak semifinal pada Sabtu 15 Agustus bertempat di lapangan PSTS Tabing. Pertandingan pertama dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, mempertemukan Tiku Putra versus Ripans. Pertandingan kedua pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mempertemukan PSTS Tabing versus Taruna Luki. Dan jangan lewatkan pertandingan final pada Minggu 16 Agustus, mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang akan ditutup langsung oleh Bapak Wali Kota Padang. Ayo datang bersama keluarga dan sahabat, saksikan pertandingan seru para pesepak bola muda dan ramaikan Piala Wali Kota Padang U14 di lapangan PSTS Tabing.

0: Ya, nomor 2 menariknya ya. Kalau sekarang-sekarang terkini zaman now. Ada anggapan kalau pasangan yang serius itu harus rela mengorbankan banyak uang, merelakan jiwa, raga. Padahal hubungan dan kemampuan finansial itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun tetap pasti tetap aja mempro 2 itu ada kaitannya, tapi enggak selalu apa-apa harus masalah pokoknya mengeluarkan banyak uang untuk menikmati momen, mencoba lebih dekat lagi dengan someone, mencoba lebih ya kayak mau melihat nih keseriusan dia, apakah memang dia benar-benar akan mengeluarkan harta bendanya. Udah kayak dirampok ya. Enggak gitu maksudnya nomor 2 yang pasti. Kalau saat ini ya lagi-lagi kan semua terbentuk melalui media sosial ya. Ini yang aku khawatirin. Ini kita keluar dari tema dulu, masalah tentang generasi yang lagi rame atau nomor 2, generasi-generasi zaman sekarang yang super nakal banget di Amerika Serikat, udah melakukan tindak pidana, kejahatan. Itu sempat rame tuh di media sosial, salah satu konten asal ngelempar kursi dari atas mall, terus juga sering ngelawan aparat keamanan aja dilawan. Nah itu kan semua pola itu, ya ini memang belum ada penelitiannya sih, tapi kan kita lihat itu bakal terbentuk ya dari media sosial. Karena mungkin di media sosial mereka ngelihat, oh banyak kok orang-orang yang lawan aparat keamanan, dalam tanda kutip, ya aparat keamanannya kayak gitu, padahal kan gak semuanya. Sama halnya tentang persatuan, kesatuan. Ini makanya menjadi perhatian, harusnya jadi perhatian pemerintah ya. Kalau apa-apa kayak, yaudahlah pisah aja sama Indonesia, atau oh beginilah begitulah. Wah itu agak ngeris. Polanya nanti bakal terbentuk tuh dari ke anak-anak remaja atau mempro 2. Ya begitupun dengan masalah percintaan-percintaan ini. Ya akhirnya kayaknya cinta tuh untuk mencari jodoh aja kayaknya udah ruwet banget, kompleks banget. Padahal kalau dulu-dulu kayaknya asik banget ya atau mempro 2 ya. Kenalan langsung atau surat-suratan. Ya BBM-an, nah itu masih worth it lah BBM-an. Kalau sekarang kan mau lewat IG tuh, Instagram, message apa yang namanya langsung, DM, direct message. Itu kan pasti kayaknya, ih kelihatannya gimana gitu. Kalau dulu perasaan pakai BBM aja asik-asik aja temen pro 2. Yang pasti surat-suratan juga, belum lagi ada telepon umum pakai koin buat ngomongin pasangan. Nah itu, kalau itu menurut kamu gimana temen pro 2? Itu juga salah satunya worth it kan. Artinya ya walaupun pengeluarannya tuh agak berat di zaman itu ya, karena satu koin kan juga lumayan temen pro 2 buat nelpon berapa menit itu, mungkin gak sampai 1 menit 2 menit. Nah ini yang menarik teman pro 2, survei Bank of America pada tahun 2026 menemukan, ini 51% sih, dan gak tahu sampelnya ini ada berapa, tapi yang pasti 51% Gen Z itu ngehabisin $0 per bulan untuk kencan romantis. $0 teman pro 2, ada gak di Indonesia yang menghabiskan $0, gak sama sekali mengeluarkan uang ketika dia coba PDKT, hubungan, menikmati hubungan sama seseorang yang bisa dikatakan sih emang belum sah sih, emang masih dalam pendekatan aja, masih dalam pengenalan aja. Dan itu 0% ada nggak? Ada nggak di Indonesia nomor 2? Atau mungkin kamu ada pengalamannya, boleh dong ceritain malam hari ini di Pro 2 Padang di 0751274822 atau WhatsApp 0811665908 teman Pro 2. Tapi tetap aja sih 14% ngehabisin kurang dari $50, bahkan 75%, tapi emang paling banyak sih yang 75% teman Pro 2. Yang dia itu, halo sebentar ya, ada Nana lagi yang gabung. Jadi kalau 75% Gen Z mengatakan mereka aktif mencari cara untuk menghemat uang ketika membuat rencana untuk rencana sosial teman produa. Ini ada Nana yang lagi gabung. Halo Nana.
1: Halo Bang Hotan.
0: Gimana Nana kabarnya malam hari ini?
1: Sehat Bang Hotan, gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah. Nih Nana lagi ngapain nih? Lagi santai kah atau lagi ada aktivitas yang lagi dilakukan?
1: Lagi mau menuju Bogor.
0: Menuju Bogor?
1: Bobo.
0: Oh Bobo. Kirain mau menuju Bogor. Ya Nana, kalau Nana sendiri ada pengalaman gak sih? Ini Nana udah ada pasangan belum? Ada someone belum?
1: Belum mohon.
0: Tapi pernah gak kayak ada PDKT atau hubungan sama someone gitu, seseorang?
1: Pernah.
0: Nah itu pengalaman Nana punya hubungan tuh gimana tuh? Kalau untuk kayak menikmati hubungannya, apakah memang harus kayak dinernya tuh yang fancy-fancy, atau kalau mau ngasih surprise tuh terus juga harus pokoknya ada pengeluaran lah, harus ada uang yang dikeluarkan sama pasangannya. Kalau untuk Nana sendiri gimana sih? Ini kan soalnya kita lagi bahas tentang relationshiping Nana nih. Jadi relationshiping tuh tentang menikmati hubungan lewat momen-momen kecil yang sederhana tapi konsisten. Kalau Nana sendiri tuh gimana?
1: Kalau Nana sih, kalau cewek gak, kayaknya jarang deh yang, kalau aku sih, aku pribadi sih jarang ya keluarin budget buat cowok. Jarang.
0: Tapi sebaliknya
1: ulang tahun dia, walaupun kalau ulang tahun dia paling ngucapin aja. Karena mungkin aku tipenya yang bukan cewek romantis juga.
0: Tapi kalau Nana tuh kalau misalnya sama pasangan tuh mikirnya kamu ngelihatnya harus pokoknya dinernya tuh yang mahal-mahal atau harus beri kejutan gitu, atau ya biasa-biasa aja?
1: Biasa-biasa aja sih, kita kalau jalan hubungan tuh yang lebih nyantai aja gitu.
0: Iya, karena kan kalau sekarang kan kalau di TikTok media sosial itu kan kayak kalau misalnya ini cowok nggak ngeluarin uang sama sekali, terus nggak kayak berkorban merelakan raga jiwa hartanya, itu kayaknya bukan sebuah effort itu. Ya kalau Nana, kalau menurut Nana sendiri effort seorang pasangan tuh apa sih?
1: Nana pernah jalan hubungan sama cowok yang waktu itu Nana masih Medan Bang Fatan.
0: Masih di Medan?
1: Nah, di Medan dan dia lagi kerja di Palembang.
0: Ah, ini hubungan jauh tuh apa namanya?
1: Jadi kita kenalnya itu ya lewat media sosial kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, waktu itu, waktu di Medan juga lagi banyak yang deketin. Tapi mereka nggak nampak effort yang begitu-begitu banget. Cuma ya say hi, misalnya kayak gitu kan. Nah cowok yang satu ini yang effortnya jelas banget. Dia akhirnya pulang ke kampungnya dulu, bilang ke orang tuanya, aku mau ke Medan, ma, kata kayak gitu, mau nemuin seseorang.
0: Waduh, iya.
1: Nah, sampai di Medan lah kami ketemu. Nah, ketemu di Medan lah, yang istilahnya yang cowok-cowok yang awalnya cuma deket-deket yang kayak yang gimana ya, sehat-sehat saja ya, pada mundur semua akhirnya mereka.
0: Si.
1: Mereka kayak kalah gitu aja gitu, kayak kena seleksi alam aja gitu.
0: Nah terus
1: dia juga nggak pernah ngasih yang macam-macam juga, cuman yang dinilai effortnya itu benar-benar nyamperin dengan usahanya. Dan orang tuanya waktu itu kan gak ingin tuh dia ke Medan, katanya nanti kamu di Medan gak apa-apain orang atau apa, kebetulan dia anak satu-satunya laki-laki kan.
0: Nah iya,
1: akhirnya dia itu, dia lelang celana-celana dia.
0: Waduh.
1: Baju-baju dia lelang buat ongkos ke Medan waktu itu. Nah itulah nampaknya effortnya yang sebegitunya buat ongkos ke Medan itu.
0: Iya, itu effortnya besar banget. Nah masalahnya Nana, sebagian orang di TikTok ya, dan gak semuanya, itu kadang-kadang ada yang kelewatan loh. Mungkin ngelihat kalau Nana itu kan bisa mikirnya itu effort kan, dan itu juga udah besar kan ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang tuh banyak anak-anak yang kayak kayak gitu tuh bukan sebuah effort tuh, itu yang ngerinya tuh Nana.
1: Iya, nah aku lihat effort dia udah sebegitunya sampai dia di sana kita ketemu kan, aku jemput kebetulan waktu itu di terminal. Ya misalnya aku bilang gini, kasihan kalau misalnya kita istilahnya nggak mengapresiasi semua usaha dia ini.
0: Iya.
1: Gitu. Ya udah jalan aja lah dulu awalnya kayak gitu. Ternyata 6 tahun kita jalannya.
0: 6 tahun dan saat ini gimana?
1: Tapi saat ini kita udah nggak sama-sama
0: aduh,
1: lagi.
0: Aduh, tapi ya udah dicoba kan dan juga.
1: Dicoba.
0: Iya. Nah kalau Nana sendiri.
1: Masalahnya cuma sepele bahwatan.
0: Aduh, emang kadang-kadang masalah sepele bisa jadi hal yang besar ya, jadi bom waktu ya.
1: Masalahnya cuma gini, kalau kita udah menikah nanti, aku mau kamu tinggal sama aku di kampung aku, katanya.
0: Itu nggak sepele sih sebenarnya.
1: Nah, ya istilahnya kan kalau nanti udah menikah harusnya memang aku yang ikut dia karena dia suami kan.
0: Iya.
1: Cuma aku. Posisinya waktu itu lagi jagain mama yang sakit di Padang.
0: Ah, oke.
1: Okay. Jadi aku bilang kalau aku ikut kamu ke, misalnya kita menikah nanti aku ikut ke kamu ke kampung kamu. Nah, mamaku gimana? Aku bilang kayak gitu.
0: Iya, betul-betul bisa sih, bisa.
1: Nah, mungkin aku bawa mama juga di sana, kontrolnya di Padang, kontrol rumah sakitnya.
0: Iya.
1: Nah, ribut masalah itu. Nah, akhirnya ya sama-sama capek aja dengan keributan itu. Akhirnya ya udah. Andas aja lagi pengharapan.
0: Aduh, sorry ya Nana ya. Tapi emang ya itu ya, sih. Tapi emang ya sebelum hal keserius kan memang itu kadang-kadang menjadi pembicaraan kan. Bukan masalah itu aja ntar masalah tinggalnya, terus masalah orang tua. Tapi emang berarti itu udah benar-benar mau serius itu sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi?
1: Iya. Sebenarnya setelah nggak sama dia lagi ada sih sempat. Jalin komunikasi sama cowok lain, deket sama cowok lain, dia juga kayak gitu, deket sama cewek lain, tapi sama-sama belum menemukan itu pasangan lagi, belum sama-sama belum melangkah ke pernikahan.
0: Iya sih, tapi effortnya udah libre. Nah, tapi nih Nana yang aku mau tanya, misalnya, ini kan saat kamu menjalani hubungan 6 tahun itu. Selain yang tadi dia nyamperin ke Medan, itu selama 6 tahun itu kayak kamu tuh menikmati hubungan itu dengan apa sih? Apakah ngobrol terus teleponan? Karena ini kan LDR-an ya, jauh kan?
1: Waktu dia di Medan cukup lama, dia di Medan ada sekitar 4 bulan dia di sana.
0: Oh, 4 bulan.
1: Iya, kami cuma nongkrong kalau di Medan ada namanya warkop. Nah, warung tenda-tenda pinggir jalan gitu aja Bang Fatan, tapi seru gitu.
0: Itu menurut Nana itu effort atau bukan tuh kayak gitu? Diajak ke rumah makan atau mungkin ditelepon-telepon aja, ditanyain kabar?
1: Itu kayaknya effort lah Bang Fatan, karena gimana ya, walaupun itu sederhana, tapi kan nilai kebersamaannya itu Bang Fatan gitu.
0: Asik, iya.
1: Oh Nana mah orangnya nyantai aja. Yang penting itu jelas tujuannya apa.
0: Itu dia memang ya. Kalau zaman now nih kadang-kadang nyari hubungan masih agak belum jelas ya. Sampai anak SMP aja yang harusnya dia mikirin SMA di mana, kuliah di mana, udah ada pasangannya, itu yang jadi pertanyaan tuh.
1: Ada panggilan mama papa ya bunda.
0: Aduh. Anak SD ya ampun, ingat banget lagi. Iya. Banyak banget lagi kayak gitu.
1: Iya benar kan.
0: Oke. Nana, thank you banget ini.
1: Kalau Bang Fatan sendiri gimana kisah romansanya, ada yang menarik enggak?
0: Nana, jangan ditanya Nana. Aku adalah seorang Jonas Nana.
1: Aduh.
0: Ya, suatu hari lah harapannya ada someone lah.
1: Masih ada.
0: Karena nih kalau boleh cerita ya, di SMP tuh ya kalau kisah cinta sih paling banter-banternya tuh cuman masalah jatuh cinta aja. Jadi ya cuman pernah merasakan jatuh cinta tapi belum pernah berani mengungkapkan perasaan. Makanya belum pernah ada hubungan spesial sama seseorang. Dan langsung deh SMP SMA-nya tuh di asrama. Walaupun teman-teman tuh ada juga mereka yang kepalanya agak batu ya, akhirnya surat-suratan sama yang bagian perempuannya, tapi kan tetap dihukum. Kalau aku kan orangnya nggak berani.
1: Aduh, kenapa nggak berani Bang Fatan?
0: Ya banyaklah, ada komplikasi lah.
1: Kalau sekarang masih nggak berani juga.
0: Nah, kalau sekarang ya masih coba-coba lah. Salah satunya kayak ya coba ini apa, aplikasi-aplikasi ini.
1: Dating ya?
0: Dating apps, nah itu. Tapi ya lagi-lagi nggak tahu gimana, kayaknya nggak nemu. Akhirnya udah bayar sekian berapa harga gitu. Ini ya maksudnya yang apa kan ada diamond, terus ada ini bukan ini ya, bukan harga ini ya teman produit. Tolong jangan disalahartikan ya. Kan biar bisa ngirim pesan atau biar bisa menemukan siapa yang saling like, itu kan harus berbayar tuh. Nah itu bayar-bayar gitu ya. Tapi ternyata enggak, ya memang aku masih belum terbiasa mungkin, dan enggak bisa. Ya udah, itu belum selesai untuk langganannya tapi udah aku uninstall aja. Ya itulah, banter-banternya cuma sampai sana aja. Memang Jonas.
1: Enggak apa-apa, semangat Bang Fatan. Satu hari
0: Jonas
1: katanya.
0: Iya. Oke lah Nana. Malam hari ini mau mendengarkan lagu apa nih Nana?
1: Dengar apa yang bagusnya ya? Apa ya yang bagusnya? Glojes aja lah, Gloria Jessica.
0: Glah?
1: Terbelah jadi dua.
0: Terbelah jadi dua. Coba ya kita lihat dulu ya. Ini lagu tahun berapa tuh?
1: Baru. Aku pernah request sama Bang Robi itu.
0: Ah, Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Oke.
1: Okay. Iya benar.
0: Habis Live It Up, kita bakal dengerin lagu Terbelah Jadi Dua. Oke, kalau gitu Nana, thank you banget ya.
1: Oke, Bang Fatan, semangat ya. Sampai nanti.
0: Semangat juga, Nana.
1: Oh, hey, hati pulang ya.
0: Kalau Nana mah nggak semangat, udah selamat beristirahat, Nana. Nah, gitu.
1: Iya, kalau bentar lagi mah.
0: Iya.
1: Sampai selesai nanti.
0: Oh, makasih. Thank you. Ah,
1: temenin Bang Fatan nanti, selesai nanti.
0: Oke, okay, sip, Nana.
1: Salam buat teman Produa yang lagi dengar semua.
0: Sip.
1: Oke, Bang Fatan, selamat malam.
0: Malam. Itu dia ada Nana dari Blimbing ya teman Produa ya. Ini kalau aku lihat dari bacaan nomornya ya teman Produa. Menarik banget cerita Nana tentang seseorang dan effort sebelumnya punya pasangan, effortnya tuh luar biasa. Itu bisa dikatakan memang effort yang besar ya, sampai jual celananya sama Produa. Tapi itu masalahnya di media sosial, di TikTok. Itu hati-hati ya sama Produa, ntar takutnya otak kamu terkontaminasi. Sampai akhirnya kalau orang udah benar-benar ngeluarin biaya banyak banget hanya untuk menemui kamu, terus juga mencoba menikmati hubungan sama kamu tapi dengan hal-hal yang fancy, tapi ternyata kamu merasa itu bukan effort. Aduh.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang bersama Fathan malam hari ini yang tenang sama Pro 2. Dimana dua hari terakhir ini tadi sore syukurnya gak terlalu besar, walaupun kalau kemarin cukup besar ya teman Pro 2. Menariknya kemarin tuh padahal pagi itu aku naik sepeda jalan-jalan. Kemarin tuh berarti hari Sabtu. Ini hari Sabtu Fathan, hari Jumat, sorry ya teman Pro 2 ya. Ya malumin lah, karena memang orang yang kerjanya tuh sif-sifan gak kenal tuh yang namanya hari libur. Ya pasti hari Jumat paginya kita buat konten-konten lah. Ya biasalah anak-anak gak tuh lagi seru-seruan aja. Karena gara-gara ngelihat ini kan aku biasanya kalau naik sepeda itu kan memang mau coba memberikan kayak rasa ini loh, seseru ini loh naik sepeda. Belum lagi ke Bukit Gado-Gado, kita naiknya capek, goesnya tuh sakit banget lutut kaki teman produk. Tapi pas turunnya itu cuman berapa menit doang, naiknya berjam-jam, turunnya cuman semenit aja. Tapi itu serunya. Nah masalahnya kalau turunan itu harus fokus dan juga cengkramannya tuh harus kuat. Nah akhirnya ada yang bisa buat kayak holder HP tapi di dada. Nah itu aku beli itu teman Pro 2. Makanya kemarin sambil jalan-jalan sambil menikmati itu kan lewatin jembatan Siti Nurbaya itu aku tunjukin ke teman-teman yang follow di IG aku ya. Ini biasanya yang mau ngarah ke Mentawai kapal-kapalnya. Sorenya ternyata. Dan juga pas di pantai itu kan habis dari Gado-Gado ke pantai Taplau itu teman Pro 2. Udah ngelihat banget itu ombak udah besar banget. Terus kalau di lautnya juga, makanya masih pertanyaan nih, apakah itu emang masih fenomena haze yang kemarin, masalah partikel kering, terus juga polusi udara dan asap dari sekitaran Sumatera yang Karhutla itu, atau emang karena ya kabut mendungnya itu. Dan yang kapal feri kemarin kan katanya juga nakodanya itu kan pandangannya minim teman Pro 2. Makanya ternyata sampai akhirnya kejebak deh di tepi-tepi yang mengarah ke Muaro teman Pro 2. Tiba-tiba. Kita lanjut dulu nih masalah relationshiping. Jadi ya kencan murah atau bahkan gratis tuh bukan otomatis hubungannya gak niat ya teman Pro 2. Kalau budget terbatas, ya sebenarnya pilihan kencan ya banyak banget yang bisa kamu lakukan. Artinya untuk menikmati sebuah hubungan, untuk menikmati kayak kebersamaan bersama pasangan kamu, gak harus apa-apa keluar duit. Kayak misalnya suka sepeda bareng-bareng berdua, ya sepedaan seru juga kali. Gak usah buat ngeluarin bensin, ya tapi jangan sampai gak ngeluarin buat air ya, agak aus nanti. Tapi bisa juga masing-masing dari rumah siapin botol, kan di sepeda itu ada buat holder untuk minuman, itu kan ada teman Pro 2. Bisa lah pokoknya semua untuk kamu yang ini arahnya mau keserius, tapi memang kan belum sah nih, cuma mau coba PDKT, mau coba lebih menikmati kebersamaannya, ya udah jalan sore, ngobrol di taman, ngobrol ya teman Pro 2 ya, mohon jangan di garis miringi nanti di taman malah melakukan tindak asusila atau tindak halal yang keji yang lainnya. Jangan seperti itu teman Pro 2. Di taman cukup ngobrol aja, jangan sampai jadi kesempatan malam-malam gak kelihatan orang. Hey, biasanya tuh banyak sering di taman kejadiannya kayak gitu teman Pro 2. Mesum biasanya di taman tuh, orang suruh ngobrol malah mesum. Jangan seperti itu teman Pro 2. Cukup nikmati dengan ngobrol bersama. Kalau emang kamu udah sah, ya jangan di taman juga, kan bisa di rumah sendiri gitu teman Pro 2. Terus nonton film di rumah sama keluarga itu asik juga tuh. Kenalan sama ibu bapaknya, diajak sama bapaknya. Nah, Netflix-an yuk. Netflix-an yuk. Ayo Pak, nonton apa? Ini Pak, nonton yang seru tuh Pak. Tapi ini serial Pak, serial apa tuh? Ya lupa lagi namanya, orang baru mau nyebutin judulnya udah lupa aja. Ya pokoknya banyak lah film-filmnya itu ya teman Pro 2. Aduh, memang orang satu ini agak berlupa ya. Atau yang seru juga, misalnya ini
pacar kamu cowok nih, teman pro 2. Kalau kamu cewek ya, pacar kamu cowok, dia ngekos, tapi memang kamu ada hubungan dan memang mengarah untuk lebih serius di kedepannya, tapi karena masih ngekos, kamu boleh tuh ntar sama ibu kamu, ibu ini ada temanku, bukan teman, ini ada cowokku, asik cowok enggak tuh, mau belajar masak bareng, itu juga bisa kayak gitu teman pro 2, atau main board game bareng-bareng, ajak sama bapak tuh juga, pak kita main board game pak, main apa, Uno, agak kita main catur, ada juga, ya bisa juga sekedar beli minum lalu ngobrol lama teman pro 2 di swalayan, beli minuman ringan lah. Kalau misalnya swalayannya kan kadang-kadang nggak semua swalayan tuh ada meja sama kursi ya. Kalau ada yang meja sama kursi sambil menikmati pemandangan di depan lalu lintas, ngobrol-ngobrol aja. Karena yang penting kan bukan berapa mahal tempatnya, tapi apakah kalian benar-benar menikmati waktu bersama. Karena kalau tujuan cuma untuk foto Instagram, ya mungkin tempatnya yang terlihat romantis. Ya tapi kalau benar-benar ngobrol dan saling mendengarkan, ya tempat sederhana pun bisa terasa lebih spesial. Itu dia teman pro 2. Dan kamu juga gak, pernah gak sih teman pro 2 kayak gak malu bilang gitu, aku lagi gak punya budget buat pergi ke sana. Nah, ini yang menarik juga terkait relationshiping ini, Gen Z itu malah justru semakin terbuka soal hal seperti ini. Dalam survei Bank of America 2026, 42% Gen Z mengaku melakukan budgeting. Load ya teman pro 2, load budgeting, bukan low budgeting tapi load. Jadi berani mengatakan secara terbuka apa yang mampu dan tidak mampu mereka bayar. Sementara 74% menganggap tanggung jawab finansial sebagai sesuatu yang penting dalam diri pasangan. Ya memang 42% doang ya. Kalau 74% masih menganggap tanggung jawab finansial itu sebagai sesuatu yang penting dalam pasangan. Jadi ngomong soal uang dalam hubungan sebenarnya nggak selalu berarti materialistis ya. Ya tetap ya teman pro 2, kita harus paham, kita harus sadar kalau emang mengarah ke arah yang lebih serius itu kan juga kedepannya pasti ada pengeluaran yang bakal kita hadapi. Terus juga ya pastinya gak mungkin kegiatan kamu tuh itu-itu aja, pasti ntar mencoba hal yang lebih romantis, terus juga mencoba ya ke rumah makan, it's okay lah. Tapi jangan sampai kayak kamu tuh gak bisa menikmati momen tanpa harus ada pengeluaran uang. Jangan sampai seperti itu. Ya bolehlah sesekali ngajak pacarnya, ngajak pasangannya, kita makan bareng yuk, atau kita coba ke restoran ini yuk, alhamdulillah kebetulan aku ada rezeki. Tapi jangan sampai pasangannya nuntut terus nih. Ini pokoknya antara cowok-cewek, pokoknya cewek atau cowok sama aja semuanya teman pro 2 ya. Beda halnya nantinya kalau emang sebenarnya effortless, gak ada effort sama sekali, nanyain makan aja enggak, nanyain kabar aja enggak, terus pokoknya ya gak terlalu berusaha banget, cuman hanya ingin punya seseorang aja, ingin memiliki aja, tiba-tiba apa-apa ngajak, dia yang ngajak nih misalnya, ya mau cewek apa cowok ngajak gitu kan, kita kesini ya restoran, tiba-tiba pasti restoran,

Spill, nah, split bill, bukan spill bill. Spill bill mah udah di-spill sama pelayannya. Ini harganya segini ya. Ya split bill itu boleh aja. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat udah gak ada effort sama sekali, nah itu bisa tuh masuk yang kayak toxic itu yang tadi kata Jindut itu. Gak ada effort sama sekali, kamu ngelihat, kamu ngerasa ini sebenarnya aku pasangannya bukan sih. Sesekali dia ngajak ke restoran, pas udah di restoran kamu yang bayar ya. Oh wow. Itu dia teman pro 2. Jadi justru nunjukin bahwa seseorang tuh tahu batas kemampuannya tuh it's okay.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kau

Nomor 2 lagu terbaru seperti Angka 8 yang diproduseri oleh Lava Pratomo yang menggabungkan, bukan menggabungkan sih, tapi mengkolaborasikan 18 musisi. Salah satunya ada Feby Putri dan rapper Metromos. Nomor 2, asalkan kamu tahu ya nomor 2. Ini kalau ngebahas finansial juga nih malam hari ini. Itu MV-nya di terakhir-akhir itu nomor 2 ini kan masalah seorang istri suami saling ribut.

ribut gitu kan. Tapi akhirnya ya saling baikan lagi. Di akhir-akhir tuh teman pro 2 ada suara suara yang kayak listrik kalau pulsanya habis. Ting ting ting. Itu jadi hal yang kayak gitu aja sederhana akhirnya sama istrinya. Tuh kan. token listrik aja enggak meridoi kita berantem kan. Harus diisi dulu. Ya ampun, itu sweet banget teman pro 2 ya. Nah, jadi relationshiping bukan berarti yang penting murah, terserah mau ngapain, itu beda ya teman pro 2. Dan juga sederhana bukan berarti malas berusaha. Misalnya gak punya uang untuk dinner mahal, ya bukan berarti gak bisa merencanakan sesuatu yang lainnya gitu kan. Gak bisa merencanakan untuk jalan-jalan berdua lagi, enggak dong. Pasti ada cara-cara lainnya, atau mungkin lebih ke cafe shop, atau kamu juga bisa calling ya. Bisa bikin playlist khusus, atau menulis pesan kecil, membawa makanan favorit pasangan, dijajanin, dibelanjain martabak, ngajak ngobrol, enggak sambil main HP. Jadi kan yang cari bukan harganya, tapi toughfulness-nya teman pro 2. Toughfulness-nya. Alias seberapa besar perhatian yang kita berikan. Hubungan yang sehat juga bukan perlombaan siapa yang paling banyak mengeluarkan uang. No. Ada pasangan yang nyaman split bill, ada yang bergantian membayar, ada juga yang sesekali mentraktir. Kalau aku sih yang pasti, kalau memang ya walaupun masih belum saya, tetap aja kayaknya aku harus yang bayarin si aku ya teman pro 2. Kecuali kalau diminta, minta uang dong. Hei, Anda siapa? Nah, survei lain terhadap 2.000 orang yang single atau casual dating menemukan bahwa Gen Z lebih terbuka pada sistem siapa yang ngajak atau merencanakan kencan, dialah yang membayar. Kalau aku, siapa yang ngajak ya yang penting coba kita bayar ya. Kecuali kalau diajaknya ke restoran bintang 5 dengan harga 1 stick 500.000. Aduh, kita kenalan aja sampai sini ya. Nggak juga teman pro 2. Ntar kan kalau aku ya tinggal terbuka aja sama dia ngomong, aduh kayaknya kalau sini kita gak bisa deh. Terus kalau dia ngerasa, ih masa segitu aja gak bisa, ih miskin. Astagfirullah, gak sejauh itu ya, itu agak jahat tuh. Terus kalau emang ya gak merasa cocok ya udahlah. Atau membagi tagihan secara rata split bill tadi ya. Jadi sebenarnya gak ada satu aturan yang berlaku untuk semua pasangan. Yang penting dibicarakan dan disepakati bersama. Jadi teman pro 2, mungkin relationship ini sebenarnya mengingatkan kita pada sesuatu yang cukup sederhana. Hubungan itu gak harus selalu spektakuler untuk terasa berarti. Gak harus saat ulang tahun kamu diajak restoran bintang 5, habis lagi makan nih, sedang makan, tiba-tiba pelayan bawa bunga, bawa kado besar. Gak selalu seperti itu teman pro 2. Kadang yang kita ingat justru kan bukan restoran paling mahal, tapi obrolan random selama berjam-jam. Bukan hadiah paling mahal, tapi pesan sederhana ketika kita sedang capek. Dan tentu aja, setiap hubungan punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Setiap hubungan punya kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Yang penting jangan memaksakan gaya pacaran orang lain hanya karena terlihat keren di media sosial. Karena kalau cinta harus selalu mengikuti standar internet, yang habis bukan cuma perasaan, tapi saldo juga. Padahal kamu belum merencanakan tuh kedepannya nikahnya seperti apa, terus juga pernikahannya dan pembagian uangnya untuk uang makannya, terus nanti kalau ada anak seperti apa, itu belum ada sampai sana kamu kepikiran. Kamu masih dalam hubungan ya, memang arahnya mau ke serius, tapi masih dalam hubungan tersebut tiba-tiba saldo kamu habis karena harus memuaskan pasangan kamu, karena dia merasa bahwa apa-apa ya kamu harus effortnya mengeluarkan uang. Dan gak semuanya seperti itu ya teman pro 2 ya. Dan gak semuanya yang merasa effort harus mengeluarkan uang itu materialistis, enggak ya teman pro 2. Ya memang kita harus sadar, kita harus tahu bahwa mereka juga mungkin gaya hidupnya ya berbeda ya. Kalau udah kamu tahu gaya hidupnya berbeda dengan diri kamu, kamu ngelihat kelasnya berbeda, ya better mungkin berharap dan berdoa dia menemukan ya yang sekelas. Kalau dia
gak bisa menerima kamu apa adanya. Dan dia gak salah teman Rodua. Misalnya kalau dari kecil dia sering makan steak, makan pizza, dibeliin sama orang tuanya, ujuk-ujuk kenalan sama kamu, nanti kamu mau ajak nikah tapi kenalan dulu, PDKT-an dulu, hubungan, tapi kamu ajaknya ke pecel ayam, ya mungkin dia ngerasa ada feel something different gitu. Dan dia gak salah, lagi-lagi ya teman pro 2. Itu dia relationshiping obrolan kita malam hari ini. Thank you teman pro 2 ya. Kayaknya kita udah harus mengakhiri obrolan di Kopstang dan juga live TikTok. Yang pasti masih bisa didengarkan sampai 23:55 waktu Indonesia Barat di Pro 2 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, sama streaming radio rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
5: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

0: lagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.

seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubinah pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, mimpi indah.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura dari Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid-Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis Riwayat Tabrani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman muda bertakwa, para pendengar setia RRI Pro 2 yang berbahagia, segala puji hanya bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhitung betapa banyaknya, yang Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, akan tetapi Allah hanya minta kepada kita untuk mensyukurinya. Dan alangkah baiknya Allah, kalau kita syukuri, Allah justru akan menambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, teman-teman Pro 2, pendengar muda bertakwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang kita bahas di dalam muda bertakwa kita pada hari ini adalah tentang sifat syukur. Nah, adalah tentang salah satu ciri daripada orang yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2 yang berbahagia, ya, bersyukur ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika memang kepadanya kamu menyembah. Nah, teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, di antara sifat-sifat orang yang bersyukur itu, salah satunya adalah banyak memperhatikan atau peka. Ya, peka ini itu sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar. Biasanya kalau ada pasangan, yang pasangan yang satu ini tidak responsif gitu ya, maka yang satu lagi akan bilang, kamu gak peka. Nah, maka ternyata salah satu sifat orang-orang yang bersyukur itu, salah satu sifat mereka adalah banyak memperhatikan atau peka. Dia peka terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia peka terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia hubungkan kepada Allah semua. Nah, jadi dalilnya di mana? Allah ceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 6-9. Allah katakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizir rahim. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang memperindah segala sesuatu yang ia ciptakan. Wa bada'a khalaqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kita perhatikan ayatnya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya. Kemudian thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian disempurnakannya dan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu ia jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, teman-teman Pro 2, di ayat ini Allah jelaskan secara detail, secara rinci, secara sedikit demi sedikit bagaimana proses penciptaan manusia. Maknanya apa? Maknanya yakni Allah ingin kita jangan melihat diri kita secara umum saja, secara luar saja. Kita jangan melihat diri kita, oh kita manusia ya udah. Enggak.
Tapi Allah pengen kita tahu bahwasanya kamu itu diciptakan dengan proses yang sangat luar biasa loh. Kamu itu diciptakan dengan proses yang panjang. Kamu itu bukan, jangan kamu mengatakan kamu menjadi manusia begitu saja. Tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Tujuannya apa Allah mengingatkan itu kepada kita? Tujuannya apa Allah ya menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat tersebut, tentang proses tersebut? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bersyukur. Artinya Allah ingin kita melihat sesuatu itu secara detail, secara terperinci, secara sedikit demi sedikit, tanpa mengabaikan hal-hal yang kecil. Maka inilah dalilnya bahwasanya orang yang bersyukur itu dia harus memiliki sifat yang peka, sifat yang peka, menyadari ya, menyadari tentang apa-apa yang Allah jadikan dalam hidupnya. Nah, teman-teman Prodo yang dimuliakan Allah, kemudian ayat selanjutnya kita lihat di Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Ya. Apa kata Allah di situ, ya? Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun? Adakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ya, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di sini juga Allah jelaskan ya, bagaimana Allah jadikan air hujan itu air tawar. Ya, Allah bisa saja menjadikannya asin, tapi Allah tidak melakukannya. Ya, tujuannya apa Allah jelaskan itu? Agar kita bersyukur. Maka Allah menyuruh kita, hamba-hambanya yang bersyukur, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, untuk peka akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah segelas air minum. Ya, teman-teman pernah minum segelas air minum? Tentu saja ya, kalau tidak minum ya, sedangkan unta saja itu butuh minum ya, sekalipun minumnya sekali sebulan gitu ya, tapi membutuhkan minum, apalagi kita manusia yang tidak punya punuk seperti unta. Nah, kita ketika minum tersebut, ketika kita meminum air, kita bisa membuat air itu bertambah nikmat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita akan meminum segelas air, akan terfikir oleh kita ya, bagaimana air ini sampai di tangan kita? Ya, hujan mana yang menurunkannya? Lalu mengalir di sungai yang mana? Lalu siapa yang pergi mengambilnya ke sungai di gunung tersebut? Lalu siapa yang membawanya menuju ke pabrik pengolahan air minum? Lalu siapa ya, truk mana yang membawanya sampai ke depot air minum? Hingga siapa yang memasukkan airnya ke dalam galon? Hingga sampailah air galon itu ke dalam gelas yang sedang kita pegang saat ini. Nah, maka orang yang bersyukur menyadari dia segelas air yang ada di tangannya itu melewati proses yang sedemikian panjang, yang Allah gerakkan banyak orang, Allah gerakkan banyak pihak untuk menjadikan gelas itu sampai ke tangan kita. Kalaulah orang-orang tidak pergi mengambil air ke atas gunung, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah air itu tidak dibawa, diolah di proses pabrik air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Kalaulah tidak sampai air itu diantarkan ke depot-depot air minum, maka mustahil air itu sampai ke tangan kita. Artinya apa, rekan-rekan yang dimuliakan Allah? Untuk menghadirkan segelas air minum saja ke tangan kita, Allah jadikan seluruh dunia bekerja. Allah jadikan banyak orang bekerja hanya untuk menjadikan kita bisa minum segelas air minum. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, air minum itu ketika kita minum nikmat sekali rasanya. Nah, itu air minum. Kemudian setelah kita minum, kita makan. Ya, kita makan. Di makanan di atas piring kita ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada cabai.
ya. Kalau orang yang biasa saja, ya, baik dia ketika mau makan, ketika mau minum, dia akan langsung saja minum airnya, dia akan langsung saja makan tanpa menyadari bagaimana proses makanan itu sampai ke hadapannya. Akan tetapi orang yang bersyukur, dia akan menyadari ternyata berasnya itu diimpor dari Brazil, ya, berasnya diimpor dari Brazil. Kemudian ternyata kecapnya itu diimpor dari Vietnam. Kemudian cabenya ternyata diimpor dari Thailand. Ikannya dari Jepang dan sayurnya dari Cina. Nah, berasnya itu dari Brazil, ya. Allah jadikan sampai di Indonesia. Kemudian berbagai lauk-pauk lainnya itu dari seluruh dunia Allah kumpulkan, sehingga terkumpullah dia di atas piring kita tersebut. Maka orang yang bersyukur, ketika dia melihat sepiring nasi itu, ketika orang biasa melihatnya hanya sepiring nasi dengan lauk pauk biasa, ia melihat itu sebagai hidangan internasional. Allah gerakkan seluruh dunia bekerja untuk menghadirkan sepiring nasi baginya. Maka apabila ketika ia memakannya, sungguh terasa sangat nikmat. Ia langsung berpikir, alangkah beruntungnya dia biasa merasakan lezatnya makanan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak punya makanan, ada pula yang punya makanan tapi lidahnya mati rasa. Maka menyadari bagaimana Allah hadirkan sepiring nasi itu baginya, bagaimana Allah hadirkan segelas air itu baginya, maka semakin nikmat makanan yang ia makan, semakin nikmat minuman yang ia teguk, karena menyadari alangkah bahagianya dia. Allah sediakan seluruh dunia, Allah jadikan bekerja untuk menghadirkan baginya sepiring nasi dan segelas air. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Begitulah orang yang bersyukur, semuanya jadi pemandangan indah baginya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, teman-teman pendengar Pro 2 yang berbahagia, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: dari siapa nih? Karena namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Lah iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.

Selamat pagi teman Pro 2, kita info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Besyahrir mengukuhkan 25 anggota Paskibraka BRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo Jepang Sabtu 15 Agustus 2026 melibatkan pelajar sekolah Indonesia Tokyo. Prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti seluruh anggota Paskibra. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut. Informasi selanjutnya teman Pro 2, BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemetaan tersebut dilakukan melalui survei mikrozonasi dan mikroanalisis untuk mendukung pemulihan serta rekonstruksi pasca bencana. Tim BMKG Pusat bersama 14 unit pelaksana teknis BMKG SNTT menyisir sejumlah wilayah Pulau Flores, wilayah yang dibantau mencakup Ngada, Nagekeo, serta sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menyampaikan informasi tersebut di gedung M. Hughes, BMKG Jakarta, Sabtu 15 Agustus 2026. Ia menjelaskan survei dilakukan untuk menyediakan data teknis yang mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

Informasi penutup, teman Produa, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi tersebut. Pejabat lain adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial ikut berangkat ke Labuan Bajo serta Maumere. Tim dari badan usaha milik negara seperti PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog turut diberangkatkan. Pemerintah memastikan bahwa seluruh penanganan kebutuhan lapangan bagi masyarakat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

0: Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi di Sabana Pagi. Ketemu lagi ya di hari Minggu ini, teman Pro 2. Emang real Sabana Pagi sih ini, karena masih jam 6 ya, waktunya 6:30 ini. Ini aku mau ngucapin happy weekend dulu buat semuanya yang lagi dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dari frekuensi terasa kita 90,8 MHz Sabana Pagi, dan cocok banget untuk olahraga pagi di CFD. Happy weekend everyone. Yay, ketemu sama CFD lagi, Car Free Day, dan mendekati tanggal 17 Agustus 2026. Ya sih, besok banget 17 Agustus. Udah persiapan apa aja kamu, teman Pro 2? Udah ada lomba-lombaan belum? Udah siap belum? Emang ya, kalau udah 17 Agustus tuh pasti seru banget gitu vibes-nya. Udah banyak bendera merah putih di mana-mana, kayak merayakan kemerdekaan kita yang ke-81 tahun. Udah 81 tahun aja umur Indonesia merdeka, teman Pro 2. Jadi apa nih wishlist? Bukan wishlist sih, wish kamu buat negara kita Indonesia. Nanti kita bakal bahas itu ya di Sabana Pagi, teman Pro 2, dan informasi-informasi terupdate lainnya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu Class dari Stray Kids.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sabar pagi balik lagi. Dan ya, ini Indonesia sekarang lagi dalam keadaan berduka ya, teman Pro 2. Karena menjelang kemerdekaan ini, salah satu wilayah di Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur, itu mengalami gempa bumi yang sangat kuat, 7,7 skala Richter, teman Pro 2. Dan dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu memperkirakan untuk proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di NTT itu butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Dan selama periode tersebut, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan dipantau terus secara real time, teman Pro 2. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengatakan aktivitas kegempaan di wilayah NTT ini masih terus dipantau. Karena emang sesar yang diakibatkan dari gempa tersebut tuh butuh waktu kembali menuju kondisi stabil itu 2-3 minggu setelah mengalami pelepasan energi karena gempa utama, teman Pro 2. Dan pemantauan secara real time terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik setelah gempa utama, dan data dari jaringan pemantauan BMKG itu terus dianalisis untuk mengidentifikasi pola gempa susulan sekaligus mendeteksi perubahan aktivitas kegempaan. Nah, buat kamu yang ketinggalan informasi gitu ya, BMKG itu memutakhirkan parameter gempa tektonik dangkal di NTT itu jadi magnitude 7,7 dengan kedalaman 15 km. Dan peringatan dini tsunami langsung dikeluarkan hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama terjadi dan diperbarui sekitar 10 menit setelahnya setelah parameter gempa dinilai lebih stabil dan presisi, teman Pro 2. Ini kenapa akhirnya muncul peringatan tsunami ya, karena memang guncangannya cukup kuat dan memicu gelombang tsunami yang sempat menerjang sejumlah kawasan pesisir, teman Pro 2. Makanya BMKG itu menjalankan sistem running model multi skenario dengan membagi status ancaman tsunami menjadi kategori siaga dan waspada. Status siaga itu menunjukkan potensi tsunami dengan ketinggian 0,5 hingga 3 meter, sementara waspada itu menunjukkan potensi ketinggian gelombang tsunami di bawah 0,5 meter. Dan berdasarkan jaringan observasi muka air laut, gelombang tsunami itu tercatat tiba di Reo, teman Pro 2, di Manggarai dan Manggarai Timur. Ketinggian puncak gelombang di wilayah tersebut itu mencapai 1,61 meter. Di Maurole dan ND, Maurole ND juga ada gelombang tsunami ya dengan ketinggian 0,94 meter. Sementara gelombang yang ada di Bulukumba dan Sape Bima itu terpantau 0,5 meter. Baru setelah itu diperbarui sama BMKG, seluruh peringatan tsunami pada pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan keputusan itu diambil setelah melakukan pemantauan dan menunjukkan kondisi muka laut sudah kembali aman, teman Pro 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90% Madam FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, ada yang menang nih, 3-1. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge. Dan pertandingan di hari Sabtu kemarin itu jadi laga persiapan terakhir Chelsea sebelum menghadapi kompetisi resmi, teman Pro 2. Nah, dalam hal ini Xabi Alonso yang baru-baru ini juga sering banget jadi perbincangan gitu ya. Dia ngasih persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Dia bilang masih banyak aspek-aspek yang perlu diperbaiki walaupun perkembangan tim dinilai baik ya, teman Pro 2. Chelsea itu punya waktu sekitar 1 minggu lagi sebelum menghadapi Real Sociedad untuk persiapkan pertandingan berikutnya. Ini mempertemukan Chelsea sama Fulham. Jadi lawannya nanti Fulham. Apakah Chelsea akan bermain dengan epic lagi, teman Pro 2, kayak permainannya melawan Real Sociedad gitu ya. Mari kita lihat ya. Kita tunggu sampai Chelsea main lagi nanti.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditarik.